West Zone, Eastern Sabah Security Zone no po, nga zone ko mahigan po yung bida, itisan ko hisaon pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong ko mahigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundon no kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong ko mahigan om katanangan Malaysia, itisan ko hisaon Sabah. Manahob kalatan, tumahib piwahitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan, it kinisanon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumuhig tuhun magigison om nagikatambuhusan om economy. S-zone papangkub kinisanon kiginazok wang hobi saibu 200 tahong 4 kilometer, papampay opod uvang, miyagadokudat, Kota Marudu, Pitas, Baluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Punak, Semporna, Om Tawau. Komohigan kinizanon niti, tamangan do Eskom, Maza Pamulisan, Om Kalaja Komohigan, Tinda, Om Daat.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngavi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Kiva hozo kavavagulu. Abal tawasi montok di apagat doid kaganan pemohisan ikihizab papatod hozo isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Mapaitutun diazu kalalahano ponohinasan hozo momomohis kinesonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLEX. Kepenguhan diazuiti songian papatod hozo kawawagu montok ponohinasan hozo om ooitan maza online. Kawasa ko papatod maza email kumain unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop nyampai do ooiton paisasanan sini koin tahanan di huhumozo toiko profile artis dan di minonupu om neki hasagan doid online nung kibano. Munta ko payhan di hobby pengondok kokomoy dos plats. Hasag it Facebook hiburan o music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.

0: No vuvu songhun sukod vagu ko sa zan iaw songko kadansan namot aka disido na sindohan doid katutudan id kampung Torintidon lahan kampung Lampada Kota Marudu di Mitsusubab Kaniab. Inakondon na intutunan sa bagi Lorex Sindam o panamanom taon namot aka disido Razani Sindam duvong panam vahu taon na honok ontok binangumahig tapinay disido. Pinato datuhun kampung i Rosani id hamin pangusapan Kota Marudu paguhuy na kadimpot o bomba. Kantakan inantakan kuang hobi jam kapat apat nga padamvahu min sa Subabino na kapamuvu at atus piatus iso hamin. Pinapayho o kopisan bomba o mnanampasi Malaysia Sabah kalaja mamiso katutudan papampay o pod pakakalaja mantad balay bomba o mnanampasi Kota Marudu. Pinapanaw do bomba o kalaja mamiso katutudan minumaguno ontadonon vaig mantad pipe kampung paguhuy pinatingkod o kalaja di jam konom himong padom tahuminit o dong suvab. Sizam package kalaja lahan tagasopen Borneo Sabah bogizan iso e. Piso sama apanga do taon diti om tu tulus kapanguhan do momo maguna talunalun id pagunditi. Minabawasi kumaduwa montili kalaja tagaso Datuk Sri Dr. Ahmad Maslan package na kagampit na po nga WP iso, WP tahu, WP apat, WP tu, WP Vahu, WP Opod, WP Opramiso, WP Duvong Opram Sizam, Om WP Tahung Opod.
1: Jangkaan kami 12 work package siap 2028, 3 2029 dan akhirnya work package 26, 34 dan 35, 2030. Selesai Pen Borneo 1A dan 1B. Harapan saya selaku Timbalan Menteri yang mana kita boleh pantaskan, kita pantaskan, maka dengan kepantasan itu kita boleh menyelesaikan banyak perkara kemudahan prasarana untuk rakyat.
0: Pinapayhoi Datu Ahmad diti kuma kababalan di kapas kuminakap kalaja id kopisan kalaja tagaso Sabah id putatan. Doid ginantakan misuvay, pinapayhoy Datu Ahmad, WP onom om WP2, piso sa mga kabon dobuhan ko 2 diti, muntok pa pionit daw putatan kuma manggatal miyampay autagal tumahib idhongkod kakadasan kota Kinabalu. Namot niho, muntok bogisan iso bi, kalaja paponda hiu utility, mantad company kigompit miyagado Sabah Electricity, Kopisan Vaig Sabah om Telekom Malaysia no katimpuno sangyan no hanan o ahal kapamihian sab mongunguntilik.

0: Odoi, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

会有过欢笑，也有过失望，有过相聚，有过别离。但是，不论我们经历了什么磨难，我想，

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

归来吧，归来吧，我梦寐中难忘的人，高飞远走，浪迹天涯，别让多情的叶儿耻笑我们，到底成空话。

起床的时候要对早起的太阳舒心一笑，出门之前对镜子里的自己自信一笑，出门之后要对你身边的人微微

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: La bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan Yanabar. Salam Malaysia Madani. Salam Dinakan. Salam Sedem Buat. Semua kita dia panggil kemampu tu tak siaran sama Alap Bana. Tak 14 panggil bulan Mei 2026. Tak lawa mis. Sungguh aku DJ Fatin. Sebut jam telung ngabut jam 6 kemuap. Dukan biasa kita on segmen bobok pabaran kau pandai agan. Tak jam telu kita on segmen ngarip-ngarip. Tak jam 4 kemuap. Kau panggil di segmen Barang-barang melat. Kau mana-mana lagu ngabut jam 6 kemuap. Terima kasih kuih kontos semua dinakan. Yang kakak lagi siaran sama Alap Bana. Kakak lagi mana siaran sama. Mohon sukungan untuk kami itu. Terima kasih dinakan. Mana kami sebagai tungan bimbedayak Atai. Terima kasih dinakan boleh mengkali kami di RTM Klik. Boleh mengkali kami di Radio Fun. Boleh ngedak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM We Good. Jadi yang nabar ko lawa amis na tu terlalu bangin kita bersama-sama. Alhamdulillah ko kakak lagi kita bernanan kesempatan ruang kau pun kesihatan ko. Jadi tak dinakan yang sedang diam pelanan palak-palak kereta, semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tunggu nanun tuju ko palak-palak diam pelanan. Mudah-mudahan selamat teko. Niat payahlah laju-laju dinakan. Yang penting kita selamat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Maksun. Awal mana Pak Maksun posok tak TikTok Sabah BFM setiap lalu. Terima kasih. Jadi kali kita dia zaman bawa pabaran kau pandai agan. Jadi betul kau amaran ribut kilat luar ta laman sesawang meteorologi Malaysia. Amaran tu benar luar. Kalau satu lengan laut sini ngabut teluk kemuak betiru tak 14 bangibuan Mei 2026. Kawasan yang terbuat jejas yang berdalaman Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, tak baca pantai barat, tak ada melihat pantai barat, Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kak Pentak, Kota Belut, tak ada melihat Tawau, yang tak kunak, sempurna lah datu, tak sendakan, yang tak kena batangan, Kak Pankoda. Jadi maran tu pernah luar bertiru, jadi dia akan boleh ngendah tak laman sesawang meteorologi Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia, meteorologi Malaysia untuk menghendak pabaran cuaca bertiru. Jadi unuran sensaung panas kemuap uran ko. Jadi alhamdulillah yang nyanpan syukur jo kiti, bersyukur jo kiti, sentiasa bersyukur. Yang nyanpan adopti, mudah-mudahan kita semoga kita semua tabah gagah ko pan binuan dan kesabaran se oyo-oyo ni. Jadi semoga semua penggalai bertiru ko binonan kesihatan daya kata selalu. Terima kasih kakak lagi setia kok kami setiap lau. Jadi sebagai penon muslimin kau muslimat pan solat fardu asar betiru yo tak telu kelompok 5 minit kemuap. Jadi kakak lagi kita dalam zaman bobok pabaran kau pandai agan betiru lawamis insyaallah kang pun pat kemuap kita akan betukut kodan kang agat ke hamun unat uno dinakan tiang mepiak muan tekodan untuk segmen betiru. Jadi posok kami dinakan dengan minggu-minggu kakal bersama kau kami. Kakal bersama kau kami tak siaran sama tu. Jadi budak-budak kiti kau lagu lekat tak unasyim janji tak siaran sama. Alap Bana.

karbohidrat ni dakan kok buas, kok pangke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Pengurangan nu ngedok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan teh. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan teh, kok akan ngurangan buat badan teh. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebetar 20 sekon 30 minit.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢。
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu ala patai Ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

bersedekah, ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, kapan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko kulit pahala, nambah rezeki kapan kulit keberkatan. Muanan ketenangan atai kapan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat temak, ngelati berpikiran alap kapan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan kapan materialistik. Ngkapan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Banah.

Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daun kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Dan tengah selang China Selatan, undem buak Pulau Malaysia Ampun, yono Pulau Layang-Layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang ngeruo di bahagian lekat Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, Pulau Layang-Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia boleh jauh pergi, nangun tambak ungus kopan kejadian Pulau Layang-Layang, Pulau Sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia boleh tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang, bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, miselan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan di.
1: Jogo-jogo dong jadi tukang merag fitnah. Berjogo-jogo kopan penerik sodok dau, ian-ian pabaran, pasti bi antawa sure, S-U-R-E, you know, S, sources, antawa sumber, U, understand, antawa ngerati, R, research, antawa penemia pana-pana, U, evaluate, muat pengendaan. Nya pasti dong kenungsi.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kam bekalai siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
4: Siaran sama.
5: Perundang-undang bahasa tuturan tak dunia.
6: Pian pan, kinuman boleh terati mesin banyak bertutur.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Allah.

0: Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama ala buana. Kakak lagi menek siaran sama ala buana. Terima kasih. Buat nutan kami berseran dekat jam telu ngabut nombor tiru. Kok ni terus so Dina kan tepukul 4 no. Kok nyanyian pan. Terima kasih sini. Lagu Azruliza ni kok. Miskin koyo ala buana aku berlagu itu. Kok. Miskin kayak ayah bagi Una Idul Fitri alangkah. Tapi ni yang ini kau maaf aku. Rupanya ni lagu Idul Fitri. Kau ni yang ini maaf aku. Yang nyampan lagu Esbana ni ni subai lah untuk Idul Fitri kau. Untuk keluman ti kau pengejaran setiap law. Terima kasih dinakan dah TikTok kau. Un dinakan mu MM sok. Kau muna kapang. Ai anu no guy ini ai begeng no guy jadi itu no kelapan ni kau itu ta TikTok tu boleh ngendak kami berseran live secara langsung sambil lebih kita boleh ngerot lagi silaturahim ni supaya no kita tu sama ka kina ka yan ka boleh posok semimon idan ka kau berkawan no bana-bana murut ka kau yan lagi murut dusun ko kada azan niak ngini mimon kiti dinakan mitu kiti bukawan ya yang terima kasih untuk dinakan ti kau kawan ti yang niak semua bongso ko kiti pan nukung kiti mitu terima kasih ke kau semua dinakan jadi pasal lagi kita segmen kedua segmen tekot-tekodan segmen tekot-tekodan tekot-tekodan tekot-tekot dan enggak sih ke boso ku lah boso ku tekot dan anak kamu boso lah tekot dan kok semana sememang kita beninakan eno al kalapan ni kita mitu sekurung-kurung ramayan lagi kemuap ko nyan benuat inyan makali siaran sama makali siaran yang tu murut dusun nasmimon semua-semua tak sabar BFM yang terima kasih untuk semua dinakan. Okey tekot dan iko-iko buah-buah iyan lagi kah boleh benuat jaruk yan. Tekodan ketelu orang ni semua tapi dikau unta bandar, dikau unta diam tahun. Jawab ni amun tak bandar bandar kan mesti. Okey. Ni yang ini okey. Segmen lau Kamis tekodan roku dokon daun, dokon dun tapi enggak kok dun. Yan ka aku. Yan ka yo de kerodun tapi enggak kok yo dun. Tekodan kedua iko buat ian lagi ka boleh benuat jaruk ko sebenarnya ni iko lah buat yang boleh benuat jaruk tapi unan tu buat tu jarang no ko jarang no temuti jadi ian ka buat tu seharus ni orang ni semua tapi dikau un tak bandar dikau un tak diam tahun ian ka jawapan ni ngagat lagi aku tu. Boleh mohon jawapan dah TikTok. Kau pun boleh ngechat kami tak talian kosong di kau siam. 4 siam kosong pitu wau pitu wau. Kau pun boleh lepas kami tak kosong wau wau pitu di kau 25 siam di kau. Okey. Dinakan uno. Sian tu. Hello assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Batin.
0: Ya nabar kamu.
1: Tak kira dinakan bagian tena aku tu.
0: Kok. Teko joko posok ko.
1: Nyaku anu lah kan pasal lain tu nyaku masalah. Maka ente nak ko.
0: Note. Jadi teko dan tapi tiru kamu. Yo tu ada kerodun tapi yo enggak kok dun. Yen ka aku barat ni.
1: Yo dun enggak kok dun ko.
0: Yo ada kerodun kok tapi enggak kok dun. Yen ka yo. Ayo
1: dun peninggi ka.
0: Yen.
1: Dun peninggi.
0: Enggak kok dun tapi ada kerodun.
1: Aiko don tigo ka?
0: Ya. Okey, kedua lah, kedua. Iko buah yang lagi ka boleh buat jaruk. Iko ja iko buah, tapi itu tu buah yang jarang lah entenmu betiru.
1: Mak ko dundung ni nak kan, mun selalu buat babangan selalu ko. Buat mangga selalu buat kedundung dinakan.
0: Buat kedundung. Okey, kurang tepat niat ngini. Seharus ni ketelu lah komo. Orang ni semua tapi dikau untak bandar dikau untak diam tahun yang ke jawapan ni. Ya bandar. Dikau tak bandar dikau diam tahun.
1: Ngopi-ngopi dulu kan. Mula-mula juga agak pakai bokal lagi nak kan. Ejo kan aku lah. Suku jo ling de ano adik lah.
0: Aha, kok?
1: Anu peminat siaran sama alap mana? No peling lagu joko, lagu benup ni, be peling nus ni, siksa nyawun ngati, sigwita lah dinakan, damuan janji dinakan.
0: Damuan janji ya?
1: Penggalai kumap tu, mudah-mudahan gak maksun kale, kaparimbo, gak bapa dino, gak semua lah, anu ngati tak kau mau salam pebiak, salam dinakan, nokon aku kelab sabak, mitu dinakan, belbus mangan nuku tu.
0: Uran kah?
1: Nyagi.
0: Komo? Komo? Una kan pilau ko. Lagu lagu paku nu si Guita do damuan janji amun muan janji ngini komo.
1: Pasal bet pengalaman ta komo dinakan. Pertama bae no siksa nyaun ngerati.
0: Oh begitu ya.
1: Itu jo mo be muan janji dinakan. Amun komo muan janji mun ta mun tak kerabu dengan tanta tali, mun manusia dengan tanta janji.
0: Mana?
1: Enu pengalaman komo. Pasal komo tu pahit manis betul sono dinakan. Ajo kon aku mau komo le palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dinakan ti komo. Enu pasan kata komo ko. Ada mun janji ya, mun janji. Ia berkerusuan uno barat ni yang tu pengalaman ko yang si tekodan ni. Okey bos aku tekodan ni ko untuk dinakan ti yang bau teko bau tuko bau posok tak TikTok ko bau mukhale. Jadi tekodan ni yono roku dokon dun tapi aku ngai ko dun yang ka aku. Kedua yono iko buat yang lagi ka boleh buat jaruk. Buat tu yang tu buat tu kok jarang banano entumu ti ya. Jarang. Ketelu orang ni semua tapi di kau untak bandar di kau untak diam tahun. Amun nyaun nah dinakan buli ngejawab teko dan tiba-tiro body ngemunda kom biasa kok. Jadi unkah bunga. Okey, ngagat lagi ti dinakan. Jadi boleh telefon kami tak kusung di kau kusung bawa pitu di kau 25 siam di kau. Kau boleh ngechat kami tak kusung di kau siam 4 siam kusung pitu bawa. Kapan boleh biar jawapan dinakan ta TikTok Sabavi FM berikut. Hello, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Rembo, Bapak Dino.
2: Aku betul mana nanya pelat radio tu, benar apa nak boleh beranakan tu?
0: Mana ingin tam no guys.
2: Jadi itu tu kau tur payah mana penekut barang tu. Jadi yang bah ni yang bara dan akan kau komo ni sini bet. Sukung penuh nampak aku tayo. Mereka cuma aku iyo macam kau iyo weh. Iyo nur bersatu. Jadi yang mana ni kirim salam tu aku tak apa aku meta. Tu janggut. Itu Mike Tyson. Kau itu komo balik. Yang dia yang meyai. Kau mana yang nyampe tumbuh-tumbuh tarik dia tu.
0: Mana?
2: Kau eno pak kulipan penyarun. Bapak eno kena iyo nung ni syukur jumlah soro.
0: Okey, terima kasih.
2: Yang mana lain tak berdosan tu. Yang mana papar tu.
0: Okey, ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dinakan kau betabanan nonya kale. Soro yang ma, yang nabar yang ma, amun kamu kale yang ma, jogo diri yang ma, minta menaku tak kalang yang ma. Insyaallah ben rezeki ben wang. Kang, mulai aku, temu ku yang ma. Mudah-mudahan semiman bekali betiru binonan kesihatan kok kedayagan atai. Mudah-mudahan semiman bukoro yang alap sikot ngkiti benda tiol katup koro-koro yang nya alap kok. Jodoh aku untuk semiman pengharap kali betiru tak minggu-minggu jatungan dinakan. Yang nyampan terima kasih dinakan selalu bersama kok kami sentioso menek kami gedokon terharu. Sebenarnya ni kok betah bana no dok betah bana no kok ni kale kalang yang mudah-mudahan panjang kale. Mudah-mudahan yo sihat-sihat selalu doa ti. Kok doa ti untuk semua dinakan semua alap-alap jo. Jadi dayak do kiti lah kok lagu tu sambil kiti kali bangan dinakan yang tu kali betiru kakak lagi mikir ulang ku balik lah teko dan untuk betiru yo no roko do kon daun tapi aku enggak ikut daun. Sarus ni iyan kah aku ro ni dinakan dokon daun tapi yung gai kok daun iyan kah yang ruo ni somo kok dun. Kedua yang no iko buah buat iyan lagi kah yang boleh bunuh jaruk buah tu, buah yang jarang non temu ti. Ah, buah ian. Jarang no dinakan. Mundau-dau, itu no buah tu no selain daripada buah mangga. Ah, kok ko don ke telo yo no orang ni somo tapi di kau untak bandar, di kau lagi untak tahun. Ah, ian kah jawapan ni. Jadi kalau ada kita lagu lekat terus dihali itu disunsang kau penawi kau lian ada apa aku tidak siaran sama alabana.

Belanja nu sodone engko niat buar untuk mudahan perian ekonomi anu kenamat menteko sabaran setiap tahun. Muat pikiran engko timos, nusun pikiran keusinan ko bebelanja nu cuma anu penting ko keperluan. Matungan pembidaan rego, muat pembidaan rego ko rego produk indo ko le rego paling ngalap sebelum muat keputusan untuk beli. Kupon pengurangan ko rego tena, maka kupon pengurangan antawa rego tena sebetak bebelanja. Mudawan tak keperluan sebana, amlo belanja beli barang-barang anu suma bana-bana penerluan, nalagan keinginan beli pengurangan rego, oyo-oyoan anu mungkin niak penake. Meli eko, pembelian buru eko, engko lebih tena bananding pembelian runcit, nabang ngurangan makesin, dia masa jangka ta. Penalap ko penake barang beta, cara tu beli nabang ngurangan pembuaran ko pemakaian ekosin. Muat pertimbangan untuk nabang antawa, membuahkan barang betah anu kakal beli penakai. Muat pembelian diam talian untuk sealap naik. Belanja diam talian boleh jadi lebih sanang, tetapi harus berhati-hati untuk ngelak penipuan. Belanja nunut keperluan, kok enggak keinginan.

0: Terima kasih Dina Khan. Kekal lagi mengkali siaran sama Alabana. Kekal lagi bersama aku DJ Fatin. Dan segmen kedua, segmen Teko-teko dan Setiap Lawa Miss. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan yang kekal lagi mengkali siaran sama Alabana. Kekal lagi ngendak kami bersiaran tak TikTok Sabah BFM. Barak kamu nak munyan pemandang Teko dan Bino tak minggu munda bana-bana kok ni gini. Mungkin un lah kamu nak un on telefon. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fatin.
0: Waris ena bar.
1: Alap te uren nabi tu melogat.
0: Kok ni yang ini waris sajuk-sajuk.
1: Mandam bana no iram-iram no.
0: Waris
1: teko dan buan di tahun aku.
0: Waris teko dan tiru waris.
1: Yang teko dan te ulang okay. Itu.
0: Teko dan ne yo no. Aku tu teko rodun tapi aku ngai kok dun. Yang ke yo waris.
1: Ba. Kedua.
0: Kedua. Iko buah ian lagi ka buli bin wat jaru. Kio buah yang jarang no. Yang eh temu tiba tiru.
1: Rasi munatian?
0: Jaruk.
1: Ketelu?
0: Ketelu. Orang ni semua tapi di kau unta bandar, di kau unta diem tahun. Yang ka jawapan. Orang ni semua tapi di kau tak bandar, di kau lagi diem tahun. Yang ka aku.
1: Orang ni semua.
0: Yang ni waris.
1: Di kau tak bandar, di kau tak kampung.
0: Tak tahun-tahun.
1: Tak tahun, tak ada iya ni, tak ada namuk je.
0: Jadi niat nak kau mohon jawapan?
1: Ha?
0: Niat nak kau mohon jawapan?

0: Buat Ian lagi boleh buat jaruk.
1: Buat Ian, mana buat tak jaruk tu?
0: Ah, yo yo tu. Jarang no waris, jarang nanti mudi.
1: Jarang
0: nanti
1: jaruk.
0: Uh-huh.
1: Ni kulit gue si keseluar aja no.
0: Ni kali kau mangan jaruk. Ni kali kau mangan jaruk kau waris.
1: Jaruk tu kau bangun dia bersih. Kau dah buat jaruk.
0: Ian lagi, Ian lagi. Tat nu jauh tat nu, lingau.
1: Bangun jaruk tu kepayas.
0: Uh-huh, lagi.
1: Buat jaruk tu. Bangun perangi. Jaruk tu benar.
0: Lagi.
1: Ian dia lagi.
0: Dikit lagi, dikit lagi waris.
1: Bangun palem meh.
0: Lagi.
1: Mangga.
0: Lagi.
1: Ya, tadi kumbon meh. Yang nanti kau cuba bagi jaruk-jaruk tu.
0: Banyak gini lah, mun bege.
1: Hah?
0: Banyak gini lah, mun niat terhati nu.
1: Ya, ya. Saya je terhati kau buat jaruk tu. Ya, boleh je, tapi yang nanti kau cuba bagi.
0: Aha, yang ini. Terima kasih. Ini aja. Aha. Uran kau waris.
1: Bayi tu. Hah?
0: Uran.
1: Uran, itu uran. Musim uran tu. Si boboye je.
0: Ya de kerodun tapi enggak ikut dun.
1: Ya de kerodun.
0: Tapi enggak ikut dun.
1: Ya de kerodun. Aku tu ngerambai. Ngerambang jarma aku ketekot tu sumur kena pemirsa cari sama bana tu. Nuh dia aku.
0: Yang ini dia pergi notik situ.
1: Sebentar tu nyak kepala keterua.
0: Nah,
1: yang ini. Butuh untuk aku.
0: Yang ini waris yang penting usaha.
1: Bah, begitu tak petarin tu pelingnya dia lagu ni. Lagu-lagu pukul petel lomba ni lagu eh.
0: Lagu yang?
1: Andi tu, anlau tu kemap tu jarang peling bi. Aku pukul petah. Kali aku mengelola lagu eh, kemarin aku lagu sama tu.
0: Lagu yang ni?
1: Wujud lagu sedipin ni macam dangdut tetapi rancak-rancak pun dikit.
0: Pian lek pemiati bagi waris amun nyaun ha? Pian lek pemiati bagi amun nyaun tajuk ni.
1: Ini lagu. Ini lagu selalu macam kelapa mana ada lagu mau sama tu. No.
0: Lagu sedipin.
1: Lagu sedipin ni tak janji palsu kaya je nama.
0: Janji palsu.
1: Okay. Sedipin lah macam apa nanya nama. Pakai je maku.
0: Okey, asal sedipin. Jangan
1: mana saja peneling.
0: Okey, boleh. Amun
1: aku
0: asal...
1: Aku dah lalu peneling ni. Aku andi kau peminatnya, aku minat. Anu pun, sekali aku pada terdiri.
0: Okey, peling kau lagu Janji Palsu sedipin Alam Shah. Okey, Waris?
1: Ayo, Jo.
0: Okey.
1: Baik, aku mula pala-pala di kucing.
0: Pala-pala, Waris.
1: Kalau kita tukar salam tu nyan, aku minta kau benda tu, boleh perlu rasa.
0: Boleh, no? Aku
1: tahu, jujur-jujur, dia kau mulai. Aku DJ, kita mau bagi.
0: Terima kasih Waris. Palap-palap ku Waris ah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alah, tak dina ganti Waris kok. Geno, Kak Japio mentuk salam Kak Japio. Tuk dan tapi yang ini. Kok yo hadir yo una, eno. Semangat pakuti, semangat yang yeneh paling penting lah semangat. Jadi niat gini, teko dan teko sampai petiru ko, nyawun lagi boleh jawab. Niat gini boti minggu munda. Assalamualaikum Jeff, selamat petang. Terima kasih untuk semua dengarkan yang ngendak. Kami bersiaran tak TikTok Sababi FM Vikuta. Jadi sini unu aku lagu, unu jawapan. Kajap jawapanku jaruk mangga biabas ko pembangan. Sebenarnya bana tapi kurang tepat sebaik. Sebab mak kok buat buat jarang non temuti yen ka buat ni ngini amun nyaun jawapan betiru kok nyaun idea ni ngini boti memunda yen soalan ni DJ. Okey, ulang kembali ka soalan ni, you know. Okey, roku do kondun tapi aku enggak kok dun. Okey, kedua ikut-ikut buat yen lagi ka boleh benar buat jaruk. Buat ni buat yang jarang no sepanangin temuti. Kok temuti jaruk bembangan, jaruk mangga, jaruk labas. Jadi yang kau buat yang jarang no temuti betiru. Ketelu you know orang ni semua tapi di kau unta bandar. Di kau unta tiom tahun. Yang kau aku. Okay, sambil kita mikir ko punya idea. Reklam kita ko lagu lekat tak harus disyak itu no janji ko tak saran sama. Alah bana.

Makai konsep teluti sebetak berbeli produk diam talian untuk ngelak jadi mangsa tenipu sebetak berbeli. Dikau tanya atau tilau, sentiasa tilau orang syarikat alamat kok sebab pelaburan. Kedua, teliti atau ndak ti bana-bana. Tu antara perkara penting. Misal ni rego, saiz, isi, kok kualiti barangnya. Ketelu, niat tamak. Dong dayak kok tamak. Engkau rego tawaran, anu tinawaran kiti. Anu niat pasti ti, bana atau niat. Muat pembedaan rego, dau. Sebelum berbeli, dong salak lingkak. Muat penian sealap ni, kok sentioso berjogo-jogo. Terhati bino, amun jomo ingin nipu tu, runjo cara ni. Kau niat pikir balap, habis no sinuh.

anak nakan ko olos pote yang mano pengusai ko mentantu sega orop tak kealapan antawa sebalik nai. Nihormat ko nergoan man pranak, engkau kasih sayang, engkau nidion sekeman keperluan tak sega.

0: Sara le endo niak buar makai boy. Tenang bolorot tekok paip bay penake. Mun ngose kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngose kereta. Penakai no boy lebian pengose daing. Manuk antawa rapa untuk nata pon kansang no ngenda kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau tenombol teko paip amun merus impon makai no iyan nian pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut iyan jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Ensan Minggu to BNB, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Iana Barnu ala bana.
2: Itu siapa pandai.
3: Iana Bardinakan, dong lupo mengkale siaran sama ala bana.
1: Minggu ko tu.
4: Nak. Nah.
3: Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
7: Link itu bangsa.
5: Bingo ko.
8: Labana.
5: Dela dendo.

0: Tajuk-tajuk abar kemuap tu, Perintah Laut nangguh pemerunan KPS, SPRM terbuka nerima aduan selan rasuah. Assalamualaikum, kau salam Malaysia Madani, bersama kau aku Fatin Badaria Boydi, diam abar Sabah BFM siaran sama. Abar-abar sepenuh ni. Perintah Laut muat keputusan untuk nangguh pemerunan Agensi Kawalan Kau Perlindungan Sepadan AKPS Tak Sabah untuk memastikan hak autonomi Immigration Sabah terus terpeloro. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur Marak, keputusan binuat Bojo Mesyuarat Jemaah Menteri Sabah ngendak denangai aspek berkaitan engkau agensi Perbincangan engkau perintah persekutuan akan terus penerun untuk memastikan kepentingan engkau peningkuan Sabah sentiasa terjogo selan semangat perjanjian Malaysia 1963. Perintah Laut bertiru terperingkat penghabisan kajian pempenik Kelaun Datus 44 Pengerusi Jawatan Kuasa Kemasyarakatan Dalam Bandar JKDB tak seluruh Sabah. Ndok semua roto engkau Laun Pengerusi JKKK Menteri Kerajaan Tempatan Engkau Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak lingkak nendok selan peranan JKDB so, anu semua penting dia mengurus komuniti terbandar kau pekan. Ali lekat nambangan pihak berkuasa tempatan diam pengurusan kebersihan, keselamatan, kebajikan kok pan prasi besono. Beliau temuan Bojo Mesyuarat Majlis Amanah Negeri kok JKDB tak Kota Kinabalu bertiru perintah Laut pan sedong ngendak nambah alap perkara alit posok no penadion kok kelansaran prasi khusus ni tak kawasan ben risiko liut. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan lekat Borneo Samudra Sdn Bhd di jumlah RM4.5 juta untuk tahun kewangan 2024-2025. Borneo Samudra Sdn Bhd ngeruo anak syarikat kumpulan sawit Kinabalu. Pemuanan zakat perniagaan Boina Dedean lak pengurusi kumpulan sawit Kinabalu Datuk Hazim Mubarak Tun Musa tak ketua pegawai eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali. Yo sambal nindan le yang dipertua ala Sabah Tun Musa Aman ke Pembantu Menteri Pembantu Ketua Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Isnin Alias Nita Istana Kota Kinabalu Seri Kinabalu. Terbetak penemuan Datuk Isnin berharap lebih ikut syarikat berkaitan perintah GLC ke swasta mayat zakat perniagaan tamuis untuk mengkebuli lebih ikut gulungan anu merluan kulit tenebak tenebangan. Tahun tu jumlah perunan zakat teko ngabut RM60 juta kok pan jumlah pemuanan zakat pan teko ngabut RM65 juta. SPRM sentiasa terbuka nerima aduan ko maklumat pasal rasuah lekat menggonggo pihak. Narusan kenyataan SPRM Maran Dakuan Suranjaya niat nonggonggo jo membuat laporan antawa aduan yono niat bana. Dakuan ini nubah ngejadian pengendahan buruk terhadap prosedur penguatkuasaan ko pantata cara keselamatan anu niat male SPRM. Suranjaya nut Maran kawalan kepusokan tak premis SPRM yono amalan bioso nut benuat engko salah ni. Engkau SPRM menua cross-cross ni anu nubak mekerat SOP keselamatan ke prosedur penguatkuasaan. Kejayaan pemerunan perancangan pendidikan Malaysia RPM 2026 mengabut 2035 bergantung tak pemelapan pemahaman diom kalangan bangan guru sebagai jomo anu bok-bok tak peringkat bilik darjah. Pengarah pendidikan negeri Datuk Raisin Saidin Marak fasa 2 tahun akan muan pengendahan lebih tak penghayatan sepenuh ni tak halak ogo bau lebih-lebih lagi berkaitan literasi asas dokon kok moso nulis kok ngiro nut benuanan pengendahan pan penanggunan potensi murid posok no aspek akademik teknikal kok kemahiran geluman. Beliau temuan Bojo program wacana RPM 2026 ngabut 2035 zon 6 tahap beluran.
1: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Hala ogah penanggungan Sabah untuk tempoh 5 tahun akan tekot, harus penik lagi narasan pemerunan SMJ 2.0. Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat SMJ, Datuk Rosmadi Datuk Sulai Marak, Yoni Boy Nelan Sarta Terumpuk Januari Limpas Lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor, Ali Lekat Pempenik Daya Loan, Produktiviti Kaupan Nilai Ekonomi Lat Semimani untuk 8 Tabangan Rakyat. Datuk Rosmadi Maran Boy Jo Kunjungan Hormat Tak Yang Dipertua Lat Sabah Tun Musa Manta Istana Sri Kinabalu. Dia mesetemuan Tun Musa Nut Muan Nasihat Kotlan Endok Pemerunan SMJ 2.0 lebih oyo untuk 8 tak rakyat. Sebelum tu SMJ di Kau Tikusung Rai Penelan Engkau Alap untuk Timpu 2020 di Kau Ngabut 2025. Telu pembantu penguat kuasa teruak tahan SPRM kerana maku kok nerima rasuah sebagai balasan niak ngendok tindakan terhadap luri dembuak syarikat anu muat iko kesalahan. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basra Marak semimuan suspek diom delah ni umuran 30 tahun ni tenan terbetak teko muan keterangan tak pejabat SPRM Sabah dibui. Siasatan awal kok rapat semimuan suspek penesuan bersubahat muat pekoroi antara Januari 2020 ngabut Oktober 2024. Gain nerima rasuah kira-kira RM10,000 posok nombaya dan setiap puan RM500 makai akaun pihak ketelu. Kes senesat nutan Seksyen 10 P2 Diom Kerungan A Akta SPRM 2009. Untuk mempenik keselamatan masyarakat, Jabatan Bomba Kod Penyelamat Malaysia JBPM Sabah tarus miko usaha niasat ketunuan kok pengutkasan undang-undang. Penolong pengarah bagian penyiasatan ketunuan JBPM Sabah, Misran Bisara Marak, siasatan kok rati keikuan ketunuan tak perkembangan jatak buik Yono Lekat penambungan elektrik secara haram. Pukulan forensik tu akan dijadian panduan untuk muat rangkaian strategi keselamatan. Pusokno penanggungan balik perkembangan jatak buik anu lebih selamat kok sanang niogo le pasukan penyelamat. Diam perkembangan ahli, Misran Maran 40P itu kerata siasatan selan kesalahan dia Akta Perkhidmatan Bomba 2009 matus wapuk wau rai binungka ngabut Mei tahun tu. Lekat jumlah yang dompuk dikau kes rai berjaya teruak dakwa tak mahkamah. Ngelibatan berunan danda ngabut RM200,000. Dedau beliau Maran JBPM nut merun program bahaya ni ketunuan ngempuan jun tu. Fokus berbuat ni yono tak sektor perhotelan terposok ni ngewajipan sijil perakuan bomba mesti penikutan tak permis. Usaha Muyon lagi peranan UMS sebagai brand of Borneo tarus penoyo. Yoni penerun nalusan program Jom Masuk IR ta SMK Badin Tuaran. Nut pensyarah penasihat Kelab Hubungan Industri Fakulti Sains Sosial Kau Kemanusiaan UMS Azizan Morshidi, program tu bertujuan mempenik literasi perundangan buruh. Aliman muan pendedahan selan kau bidang hubungan industri, pengurusan sumber manusia kau panhak kau tanggungjawab pekerja. Start program penerun pelajar nutan iko aktiviti terposok no ceramah kerjaya simulasi nelasai masalah pekerjaan kok latihan berkumpulan. Not penurun pengungsian pengalaman le alumni UMS anu betiru berikmat diom sektor sumber manusia. Tujuan ni muan pabaran anu tarang pasal prospek kerja diom bidang hubungan industri. Sebagai penombol petukuku balik tajuk-tajuk abar, perintah lat nganangu pemerunan AKPS, SPRM terbuka nerimo aduan selan rasuah. Bagaimana abar kemuap tu, abar sini boleh senunting oleh Sahira samain lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Terima kasih Dina kan kakak lagi mengkali siaran sama Alman. Kakak lagi bersama aku di Cepatin. Sini kecil boy. Ya neh. Boy bertukar-tukaran kau. Nyawan lagi jawapan yang bana. Yang ini boti muda. Jadi pasal lagi kita tak segmen kita dulu segmen metekos salam mana-mana lagu ko. Hai mat petang DJ Victor Gabin ko. Ya nabar semimon terima kasih yang boy nutan kami siaran tak TikTok yang hendak kami tak TikTok tu ko. Terima kasih ke untuk semimon dinakan dinakan pun boleh mengkali kami tak RTM klik amun niat tekong kali tak radio ko. Takut belut yang tu dengan frekuensi ini itu Kota Kinabalu 92.7 FM Kudat 92.7 FM Kak Pan Tawau 92.7 FM. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang boy nuta nak bersiaran. Jadi betiru mana-mana lagu ikono boy pernah kulit dinakan titu mitu lagu intan demi gi leleng minsan enggai yang makno M Sopian MD Sopian SM. Boy pernah kulit dinakan ti pencet besi kok pan lagu Amrun judu Ahmadullah kok Maslina. Boy pernah kulit dinakan ti Irma. Jadi sensi dan pelanan ngendok anak yang ni dekat sekul palap-palap mengerita dia palap-palap dia pelanan semoga selamat teko merumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi semua-semua kita berdayak kali lagu yang boy penaku oleh Dina Kanti semua-semua kita kali Dina Kanti siaran sama Alapana.

Terima kasih Dinakan kakalim kalesiran sama alamana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telung abut nabut tiru ni ada resoko Dinakan kita terturung-turung. Oh waktu no tak 5:46 minit kemuap. Jadi yang yang terima kasih yang Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telung kok sini kita Boy ya ne tak segmen bawa pabaran kok pandai agan. Ai bagi bosok kita tak segmen tekot-kodan. Ha, bosok bosok tak segmen menit-menit lagu. Jadi terima kasih untuk tarus untuk Dinakan. Jadi dong lupa untuk tarus Nutan ya, siaran sama Alabana setiap lau. Ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Kali kami dah RTM klik kok pun kali kami tak radio bana. Amun aku ngintam kampung on BFM ngibur atai DJ DJ spotting mi mon terbaik para ni. Dinakan ti. Terima kasih penjahit besi kok aslan awam itu gaya berserita-serita. Terima kasih untuk semua nak Dinakan terus ngejogo diri ensan minggu jo tungan Dinakan mau maaf aku amun un tuturan ku yang nyak ngam kalebi kok un amun un lagu yang nyak tepling ku insyaallah setemu lagi kita mau kok semoga penetap umur dah kata selalu kok pambil wana rezeki berkat kok pan sihat-sihat selalu jogo kesihatan sian-sian dan pelanan pala-pala kereta semoga selamat teko merumah selamat teko tak tungan anun tuju pemepusan siaran sama betiru 10.4 bagi buat Mei 2026 lawa miss mbanan ku kam kau dong buat lagu telum buat lagu lekata soro minggu kau tungan lekata soro lan kau pan Junaina tadi jambatan kayu ita kau pan bayak ni no di bulats semua-semua kita kembali tak siaran sama lepas semua lagi kita Dinakan. Assalamualaikum.

0: En San Mingo to Benbi, kam sentio sota ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.
1: Magsukul sa Baba Makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina witi makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama Palkarat Mustahak Habalahat Kohapiti Kumpani Tempatan Isagina Patabang Tujuh Pembangunan Infrastruktur Amag kambuyan na aero illat maka hasil ta kompol parullo panalasayan tuntas. Kamudrian Kerja Raya maka Utilities Sabah na lima ahap kainagonan kumpani tempatan patuhi patawang tujuh pembangunan infrastruktur maka utility inovasi risa pamakaian teknologi kabahao. Mantiri na Datuk Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam yarus sab timbalan Ketua Mantiri Ngaha Kabutehe baipain na lima takkahul mata kumpani pemeluas lampu LED atau lampu magitaw ito maka makahag lampu makota kinabalu. Takkasi gaminan na makilahan na kumpani ruisab magsapali kemajuan teknologi maka he pamadam lag modern yani sediahan he kumpani na ani. Antara teknologi maka ayai pinandaan pasodna pemakaian lampu LED maka lampu solar roof subsystem smart lighting penokong pembangunan infrastruktur ialah bi akahap moden maka masra alam. Inabuina ani ruisab ni sun kataluaan he magtabang ruisab pemakaian teknologi moden masongan kemudahan awam keselamatan mapalanan maka kelaklasan tenaga ma wilayah ina ani. Masalah barana amag kambuyan na ero ilat maka hasil dat kompol matawa parulu ni panalasayan tuntas ako maka patotog sistem pentadbiran risab katanaman masyarakat ma daerah Tawau. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka pemerintah lahat akan magtabang maka Majlis Perbandaran Tawau amiha jalan panalasayan akahap. Pasodna pamatanaan hal untuk banana magkambuyaninan selaku hali maka pendidikan sosial. Datuk Arifin di bak pemberita baipain makale taklimat min Presiden Majlis Perbandaran Tawau Datuk Joseph Pang madewan persidangan. Sedimin hei Datuk Arifin Luisab anang litan kajayaan MPT maka pasongan hasil takopol ia kolek masakaba waktu. Mariam Palkala Sadi Datuk Arifin ngahaka pembangunan ia hinabuna nilan jalan pasodna pemaniaan pusat convention maka hali maujud smart city mampu maka pakulasik kasongan ekonomi sedimin maka pahogpot sistem pemasampaian perkhidmatan tujuh rakyat. Pemerintah Lahat min Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins maka Majlis Agama Islam Sabah MUIS akan gansang maheka program pemalabungan masjid min acara tadarus subuh solat magjamaah maka program tafsir Al-Quran mak sekelibut daerah. MUIS maka Jahins Ruisab akan anongan bantuan utiliti tujuh masjid selaku usaha matotok institusi keagamaan Mas Sabah. Jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan maka Perumahan Sabah ni sekelibut 20 maka 5 pihak berkuasa tempatan Mas Sabah ni tuyan aku maka kalekan di masalah maka cabaran min PBT masa kehabat daerah yang bawa hinang penalasayan analua. Ania tulu hatus poon ketapang ni tanom makawasaan tampe kota Belud min program nionan inisiatif penghijauan lestari aspirasi negeri taman terindah atau AIPLAN. Ina ini selaku usaha matotak pemailalaan alam sokelibut angulangan masa alamin kepindahan iklim risab masungan pengisayu masyarakat tuju kemustahakan lanskap gadung maka kalanuan alam. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Fairuz Rendan ngahaka program ina ani magawai maka teras lima dasar lanskap negeri Sabah ia mandaan budaya cinta malanskap ruisab pameaan bernaa mariam pamahilalaan alam sukelibut mintada anokong halik Kementerian Kerajaan Tempatan Maka Perumahan KKTP tuju masyarakat Kulan Karbon strategi pematatasan kawasan Gadung Ruisap Matalamat pembangunan mampan palagay na hikmag akal ngatasan kapindahan iklim. Beliau Yerusab adun pintasan ngah kaputehe 7 RTM paipaingan rasmian program iPlan 2020 makaunam makampung kawak-kawak pantai emas Kota Belud. Hek magtabang strategik antara sektor lanskap maka kalestarian KKTP magbiak maka agensi pemerintah Ruisab pihak pengkuasa tempatan PBT mustaha kakok maka pakayahan pabalik kagendungan alam sukalibut Mas Sabah.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Hemagtawang antara Badan Guaman Sabah Law Society SLS maka Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah Hanoi Pinahogpot Minhe Patua Hulmat Presiden SLS Datuk Muhammad Nazim Maduarin 7 Pengarah JIM Sabah Datuk Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf Makota Kinabalu. JIM Sabah bay maluas hakama Facebook bahwa palkala ina ni yana hal-hal li SLS ako maka palapat hubungan profesional maka pahogpot hek magtawang antara Badan Guaman maka Jabatan Immigration antara pasal undang-undang immigration hak asasi maka takbir urus sedimin hei hina bupatua hulmatinan ni pagisunan ruisab palkala-palkala magnyanyata pasal prosedur immigration masoal pameaan palanggan firma Guaman Mas Sabah ruisab kolek katalakan pasal garis penentulan akabahau ma visa permit hinang maka rayuan mbal tina lima pasod. Jabatan Bomba Maka Penyelamat Malaysia JBPM Malan Jalan Pusat Pembelajaran Komuniti Keselamatan Kebakaran CFLC Pertama Mas Sabah. Ketua Pengarah JBPM Datuk Sri Nur Hisham Muhammad Ngahaka mata gina ani yana kasihan min plan strategik kemantirian maka JBPM maluhaan pengisayu maka selamatan katunuan tujuh masyarakat min hek magtabang pemerintah komuniti maka swasta. Min sangpuk makonam CFLC yang digara masuk libut negara lima dibangun maka peruntukan pemerintah manakala sangpuk maka salagi berjaya ni penyata hasil magtabang strategik maka swasta. Datuk Sri Nur Hisham nibak media baipain ngan rasmian maran perasmian CFLC Balai Bomba maka penyelamat putatan ma putatan. CFLC Putatan Ruisab Palbut maka indaginis facility community yang menjari ni pakai ma program dapat gelahat maka syarat taga pendidikan keselamatan katunuan pinaan adrahu yang bawa program ni hinang. Ani 40 maka 60 min badan pegawai maka anggota pasukan gerakan AMPGA Kawalan Brigade Sabah berjaya tempat latihan kursus combat medic Jabatan KDNKS Siridakayu 2020 maka 6. In hinang ma Brigade Sabah PGA Kem Kinarut Kota Kinabalu. Ruisab niak-miak pasukan polis marin maka anggota cawangan pengajian PGA Polapol Kota Kinabalu. Timbalan Komandan Brigade Sabah Zon Timur Pasukan Gerakan AM SCP Andrew Gani Anak Jimmy Ngahaka kursus sina ani yang akok maka pahog pot kapandayan perubatan malapangan paabay maka paruluan operasi ya songa hunit palagay na hinabu magatu bang maka indaginis bahana. Andrew Niwak baipain ngandian sijil tujua amea ya tamat kursus makem Kinarut Kota Kinabalu. Latihan butina ani akan dituyan akok maka kila-kila kapandan bainianad sidarunia kasonganna maka pinatatas. Pamupus abal pina sampai papalik habal mustahak si. Kumpani tempatan isagina patawang tujuh pembangunan infrastruktur. Amag kambuyan aero ilat maka hasil takompol parulu pina panalasayan atuntas. Betana balahat ku abiti pani sedihan ning sesen berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Assalamualaikum.

0: PM, especially for you.
1: Kaluman sarang-sarang, yan alabi tagamaana min kaluman maglimaya sago makakulwan lasa cinta tuju keluarga. Subay niya masa magkompol maka magkalungod niya rupain pangentoman. Keluarga bahagia, alum magkasilasa labi hargaan. Selamat Hari Keluarga min kami sehe aload makaam RTM teman setia Anda.
2: Pakalehon bi kami.
3: Sababi FM, siaran healing sama.
2: Nagdali sa gondom, ngabut lisag pito kohap.
4: Ambang asal.
5: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaih. Alhamdulillah, sarangah ya pinagsukulan ni magbayabayan kita serahkan ni pandaman lagi kita umur maka pagbaklay kita pabalik maka paghati lagi kita pabalik maka pagsuli lagi kita pabalik maram sarang niling sama Sabah VFM Goa PTE si Juliana Sabah ni angka insyaAllah bayi pandah kerang embahang imbalan ya paluas ilun Sabah biasa dana serahkan lau hamis sanggum Jumaat sanggum itu ni sehian kami insyaAllah magpakalay itu magpakalay paentom-entoman mag maentoman diru sa blues magpaentom-entoman kita data kalipat bisa kan tanggung jawab sali-sali tanggung jawab ta ma baranta ma keluarga ta ma linukan ta ma lekoman ta ma sakalingkal ta ina ni supaya jaga ta sanakan supaya isbat sebab ngi kahal kita alum marunia tu pangyay punay hena amin tagdang kita ni paganakan ni samput kita bidan ga aro mandusia ro ati sa mulai lahat pun kita dituran kita mandusia ro sab ni tanak pagkubulan sa kita pagulungan dita ni kubule sago hena ai ka mandusia na bang jaringkan supaya rusab kita ingat supaya rusab kita magpanabang sali-salita da kita makalando magabu maka abangga makatobtoban ta sabab sa ay sedih minka magbayabayan kita magkuasa kamemon maka super usab ania kalog ta malinukan ta

0: Mapanampunaan wa ad perintah Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung, baipain pinagakuan he duli-duli yang maha mulia raja-raja, aa anago mohor besar raja-raja, amantug bahwa Allah anganda anak bulan Julhijjah, ia nama Kohab Ahad, sangpu maka pituk hali bulan 5, 2020 maka 6, salik maka 20 maka siam hali bulan Julkaidah, sangpu maka 4, 40 maka pituk Hijrah. Jawatan kuasa ina ani, ia bainani pag-akuan anganda anak bulan Julhijjah, makohab allau ina ani, ma 20 maka siam kawasaan ma 4 piju alam negara ITE, pasodna ma balai cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan Sabah, maka ma tingkat sangpu maka tulu Menara University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Banaa, mbal ni izin magmagay-magay marahuan matag pangandaan katobtoban anak bulan Hinabu Ru'iyah Hilal ni Hina. Majelis Raja-Raja baina mag-akuan bahwa cara penetapan Allah Hailaya Kurban iana nebea maru'iyah maka hisab. Aa anagu mohor besar raja-raja ruisab akan amantug marabila sangom allau sahali Julhijjah maka allau sampu Julhijjah atau hailaya kurban ya bainani tetapan min aradiu maka TV.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hilingsang.

0: Mapanampunaan mo at perintah Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. Baipain pinagakuan he duli-duli yang maha mulia raja-raja. Aa anago mohor besar raja-raja amantug bahwa Allah anganda anak bulan Julhijjah ia nama kohab ahad sangpu maka pitu hali bulan 5 2020 maka 6 salik maka 20 maka siam hali bulan Julkaidah sangpu maka 4 40 maka pitu hijrah. Jawatan kuasa ina ani ia bainani pagakuan anganda anak bulan Julhijjah makohab Allah ina ani ma 20 maka siam kawasaan ma 4 piju alam negara iti pasodna mabalai cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan Sabah maka matingkat sangpu maka tulu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Banaa mbal ni izin magmagay-magay marahuan matag pangandaan katobtoban anak bulan Hinabu Ru'iyah Hilal ni Hina. Majelis Raja-Raja baina magakuan bahwa cara penetapan Allah Hailaya Kurban iana nebea maru'iyah maka hisab. Aa anagu mohor besar raja-raja ruisab akan amantug marabila sangom Allah sahali Julhijjah maka Allah sampu Julhijjah atau Hailaya Kurban ia bainani tetapan min aradiu maka TV.
1: Sogol biya makale
2: kalogan kami
1: rakan magsumua makale
2: Sabah
1: FM siaran hiling sama mbal nasa.
3: Alhamdulillah. Baru saat tapi nabi sabab FM siaran healing sama selamat dan salat waktu maghrib ni ban serahkan. Bangi ban serahkan apa puasa sunat hamis selamat dan apa pembukaan murorohan ni kebarakatan. Jadi bangi sabkam anui ngagad pasod waktu isya magjamaah mamaskin malanggal untuk ma kota kinabalu tu maka kawasan kasana. Lisa gapitu telumpu maka walu pasal waktu isya sangom itu ingat tasanakan sangom itu sangom Jumaat alhamdulillah bangiai kita magmagai-magai tujuh ni miha karedoan kerelaan Allah SWT sangom itu sangom palabi maka magat tarusap maka 20 maka pitu hali Julkaidah bulan Julkaidah kita bulan itu masih sana kan matai bulan Julkaidah tu bulan sinongilu Julhijjah anu hingga kan kita ngagad badan magkawasa miha maka nganda natapan allau sahali bulan Julhijjah akan ni petuaan ni kita insyaallah baipain sokelingkar pangandaan empat piju alam lahat negara tah nganda anak sahali anak bulan Julhijjah maka ngitung kita sangpu bahangi min hei ngabut ni sangpu Julhijjah hai laya Idul Adha hai raya haji ataupun hai laya kurban tulu gini sonna sanakan. Jadi insyaAllah magsambat tak usap maka sampangan hai laya haji, hai laya kurban sinongilu akan ani usap ni buah kami rancangan khas untuk pengisian huangan ataupun untuk mihan apa yang kita itu kal angonopan kekulangan ilmu anu ta'abut ya ta. InsyaAllah akan ni bawa di kaam ma minggu sinong ilo insyaallah minggu sinong ilo rancangan khas

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sarakan, wala sa ganda 40 minit ko hapak niyagi, kulang-kulang 20 ka. 40 ni, 40 makasa ni, isang po makasa. Minit sarakan, sa pali ko, haka-haka cuaca, min met Malaysia untuk sangomiti, manika pahaluan, pinaka bana niya, harukan ulan sa jana sarakan, marakarangay paglahatan, lagi-lagi makawasan padalaman, sangom itu ni kapahaluan ulan marakangay paglahatan duisab marambila kohab na pahalu unus magbe makalete na makawasan padalaman maka marambila sangom na ulan lagi marakarangay kawasan ma padalaman jadi ay rupain ay naani keadaan cuaca penuntulan makita kok kita maka hatul langganan bangnia bilahi pingga piingga takataonan na ay keadaan na lawiti pahalu sumuday alam gibayakan ko ndak takono sumuday ai sab niya sumuday he yantuk ma keadaan cuaca pinakamasiru jadi ambal maka inai sarakan bagi kambilahi masial-masial kah ma minggu hari ki minggu heya tu ataupun milih kulang kabus untuk panampang hailaya kurban hailaya haji hailaya adil adha masih lagi menjari sanakan nambalu sakit dangai landos pun landos sago mbalu sab natas perangan lawan perambangian ulan niya kalana hal dakarangan jam biasanya anu sanakan sebab itu yuk siga palalinan iklim luisab ataupun kepindahan iklim jadi he nah hatul tapahap penggeraan bilahia mole ngak suti hailaya sebab pasong naisam mag hailaya kita jadi rupanya nuntul kita sanakan mariam penuntulan pemain toman makopiti kisah min ada kayu hadis sahih muslim kulang lebih berarti itu pengertian nah min Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai ngebapasan ma ingga saya min ka amna amua tujuh nikahapan ataupun nalik-nalikan tujuh nikahapan maka ia akan menghampit pahala aheka pahala ia terhampit hebat nana ingga anulut halam maka kulang pahala sigam min sandak kiit pun so sebaliknya ingga saisai amua-mua nalik-nalikan tujuh nikalaatan atau tapi rau maka ia akan maka hampit rusa pinakaru heka rusa banana ya amua maka amia halam minsan maka kulangan risab minsan rakit ai rusa sigam jadi min pandu ngak tamin hadis sahih muslim itu serahkan bahawa saisairu bahala analikan ataupun manduan rusa mamatuntul tujuh pasal kahapan maghinang amal soleh akhlak mulia ilmu ya banal risab iman siga menanakan kole ganjaran pahala jadi bangani ya rakiit ilmu ta ala eta ataupun bayi tuntut ta abo sapalita ni manusia sadi perkara-perkara kehapan talik-talikan ta siga magamal ayana ni akan maka kondok pahala mbal minsan maka kulangan pahala sigam min Imam Al-Nawawi marama syarah sahih muslim mengahaka bahwa hadis itu mandaan bahwa bertingga pahala ahya tujuh banan matuan kepenalan ma sampai ilmu kehapan sebab sekabat manusia kolek manapaat min ai pemandu inan akan duisab makabuan pahala anumbal ni harukan nak tujuh ni iya anu amua pandu inan jadi antara bahala maparkala-parkala itu na badan guru-guru badan ustad anu matuntul badan makanak-makanak amuan didikan ama intul serta amuan nasihat tujuan anak asaddi supaya sidaruki ama sukupri maka ilmu anu banal paaway ma prinsip pagpanaran seumur kadlum guru itu ya na taga kapandayan mandu amatuntul badan makan naki school mamanjari mandusia minjari mandusia sebenar. So ay napan sanakan wanan ustad-ustad sab manduan ni kita ay patak pahinang ta lagi-lagi ma bulan pagkulban itu bulan paghaji hekan apa nan jamaah haji wa ina kami mon patulak nan maghaji di tada susi buahan dua hanta murah-murahan si kami nan insyaallah nibuanan kesehatan maka ai rupain amal ibadah ni hinang si kami insyaallah mbala tanggalang maka murah-murahan rupain si kami mole maram keadaan sehat sapa tinggal si kami pehek maram keadaan sehat maka mustahakna kolek haji mabrur jadi bangnya kita tu masih helm lagi maka pehek hek nah pasabi kita min si kami patulak hek ngamuk kita ni doa hanek sika laus kita ngagad talinganan insyaallah.

Magsukol sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Magsukol di merasakan jadi betahan asyik baik buah aku ni kak. I'm waiting for the call. Ngagad kita talinganan maghaji sanakan walaupun min umul muda kita tagnang itu tagdang kita makahati ay pengatian maghaji ngagad kita talinganan ngabut ni batin ani halam lagi raka marugal sanakan sebab ay Allah Subhanahu wa taala angan da umat na maka akan ngalinganan gek ka sekabaya-baya kita peh sago bangi kita talinganan insyaallah he na lajiki jadi pabalik ni hadis sini sanakan nama teman kita bahwa ai rupa inna pinagakkal he ta selaku kita manusia tu hab atau laat menjari maka buan itu rusak menjari rusak magbakas mabanan manusia maka le ataupun dipinanduan ambalnya harokan minsan pun wa ina kita mulai lahat jadi ai rupain ilmu ahab maka patuntul tamandusia tujuni kahapan ina ani akan taham pitek tah seumul kalum ta ngabut ni kamata ita ataupun ngabut ni lomah insyaallah akan maka tabang kita mabila kita amua ataupun analik nalikan manusia tujuni kahapan lagi mustahak nah jadi na'udzubillah da kita menjadi manusia pameaan tujuni kalatan sego yang nama hapnai kita menjadi manusia tapa pameaan tujuni kahapan lagi-lagi tujuni karillaan Allah Subhanahu wa taala jadi assalamualaikum kopiti murahan hingga mahape minallah Subhanahu wa taala takana tapang amale ta sahabna hingga ma kulange kekulangan minaku kandinga buku keampunan mentong tape ngabut ni tambun be abahan ku dua engka magsunuk pandoga he malik nasir maka ent ku mensyirah tujuannya kami kami insyaallah dapat tahi pemali murahan kita bisa sentiasa sehat walafiat magbak pawalikoh pahalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan sayan rarondom am salam Malaysia Madani babukat kau ngai gitenyo tanu tanu rupagun ondo rayus ku pasukuon i Dexter Asidi. Pagulu gitenyo tanu tanu matang rupagun. Kumpani galama unsuon mangindangan raka singkatan rabal ru kaluayan. Ilo ondo kolondo ayanan rasa jajawot kapuam gelandangan uku masigo am panimungan ra ampos matang raralan panelengapuan maturasik. Kementerian Alun-Alun Am Utiliti Sabah mengunsu ragogot tojo rukumpani galama ondorayus maturasik mengindangan rakasingkatan ratayar rukaluayan am utiliti mayarakinon soyo am nayuk pamakuanan rateknologi ondomokondo raginoti. Menteri No Datu Seri Panglima Dr. Joaquin Gumsalam ondonya yuk kumaro tinggalai menteri napabala bal ragitio nalupus nangapura nanambuluyan monsoy rukumpani galama Lampung LED am lugu ru Lampung rakota Kinabalu. Nanambuluyan makakuayan mampaulig rakumpani am nyayuk masisimpung rabal ru teknologi am panalingapuan rabal ru pinandaan nakabagu onda pinaulig rukumpani raginio. Bokon teknologi am kukuliamos pinaulig nakasimpung pamakuanan ra Lampung LED, Lampung Solar, am niayok sistem Smart Lightning koson manungka ra kasingkatan rabal ro kaluayan ondo labi matanda nakabagu am matimpok kapua monsoy rabal ro liliut. Aralom nanambulayan ra ginio niayok sinunur yoginio kinon soyo rabal ro paguguyuan am niayok pamakuanan rabal ro teknologi panindaan nakabagu aralom mampasingkot ra kaluayan ro nasuangan pangampinan ra alun-alun am katurusikan rabal ro lutu rukaran ratanati. Bal ro ilo ondo kolondo ayanan rasa jajawot kapuam gelandangan uku masigo am panimungan ra ampos ralibung tawau matang raralan panelingah puan ramaturasik koson mengikang rabal ru katinginayan am nayukinon soyoru mamagun ralibung ru tawau. Menteri Parintah Galama am panambalayan Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu Parintah Pagun rayus maguguyu maikang rainan perbandaran tawau koson maguyum raralan panelingah puan ono matimpok amon soy tojo. Gitu na kasimpung papayanan ondo matimpok tojo ratayar ruilo ondo kolondo ayanan rasa jajawot kapuam gelandangan kosona raralan pamalian am igigilan sosial.
1: Saya lihat tadi ada juga cadangan dan solution yang telah diberikan oleh majlis dan ini sangat baik di mana ada disebutkan tadi berhubung dengan rumah untuk menempatkan gelandangan ini sangat susah yang sangat baik karena kita perlu juga memberikan pendidikan kepada mereka untuk membolehkan mereka mendapat kesadaran dan sebagainya.
0: Datu Arifin Tinum Rumampatano nalupus nang kirongog rapambalan matang rutingganai kapuan presiden inan perbandaran Tawau Datu Joseph Pang Radewan persidangan. Ara lombal reginio Datu Arifin Nyayuk nongompor rakasulutan ru MPT ondo nampas singkot rabal ru panimungan ra ampos rapogonong bulintok. Raralom bal rabokon Datu Arifin Mindagu bal ru kasingkatan ondo tatanga pinaugar nakasimpung pusor convention amralan matimpok manirong ra smart city makandar mangunsu ra kasingkatan ru ekonomi suai mangikang rabal ru papasukuan rakaindanganan rayus ramamagun. Parintah Pagun mayarakau pisan hal ehwal ugama Islam Pagun Sabah J. Hines am inan ugama Islam Sabah MUIS rayus mampaindora inatangan mamparamai ramasjid mayarata darus subuh solat berjemaah am inatangan tafsir Al-Quran ratitikop libung. MUIS am J. Hines nayuk limanin mampatak raindangan kaluayan ramasjid kosong ragogot mengikang ra institusi ugama ra Pagun Sabah. Inatangan lumiput kapuam jelaja ondo ginuang ru Kementerian Galama am Panambalayan Sabah rangangai 2.5 tayar makakuasa galama ra Pagun Sabah para yuson. Kusun mangkirongo galama raatan ayuk kapaganan ambal rupang kinaman tayar rupibiti rapagonong libong paguluryo kolopoyo ralan panilangapuan ono matimpok tojo rayus alapon. Suang talu ngatus ta taun ketapang tinanom sora liliut igik rakota belut mayraina tangan inisiatif penghijauan lestari aspirasi negeri taman terindah Iplan. Yokoson ragogot mangikang rapamalian kapuan paman sayan rabal ru liliut mangingkurang rasonor rabal ru pangulawan ru gaun amneok mampasingkot rakalimanan ru mamagun pasal rakatangan rabal ru liliut monsoy amkinon soyoru biodiversity. Mangindangan Menteri Parintah Galama am Panambalayan Datu Fairuz Rendan Mindago inatangan araginyo maganda rateras 5 dasar landscape Pagun Sabah onda manimpok tojo rapaliso masaga rabal ru liliut monsoy amnayo kasimpungan ru naswangan aralom pantamungan ra liliut. Gitu malingon manungka raralan ur Kementerian Parintah Galama am Panambalayan KKTP raralan bal rumah magun magana rak karbon ralan matimpok papati layunan liliut masansam am neuk guangon kasingkatan maikang mulupoyo timbalos menelinga pura bal ru pangulawan ru gaun yondo nyayuk adun pintasan napabala bal ragetio ra RTM nalupus nampatalimpun raina tangan iPlan 2020 monom ra kampung kawa-kawa Pantai Emas Kota Belud. Paguguyuan matimpok lolot ru sektor landscape am kelestarian KKTP mababaya ra kaupisan ru parintah am neuk tayar maka kuasa galama PBT matang kusun mampalang kaya saguli rapun masansam am biodiversity sora liut rapagun Sabah.

0: Tanau-tanau Ragitio pinasalula Intora Sababi FM kasalulan Ragurumurut.
1: Paguguyuan lolot ruinan Guaman Sabah Law Society SLS Rakau Pisan Immigration Malaysia JIM Sabah Rayus Kinaikang Mayara Nanambuluyan Monsoy Rutinganai Mayo SLS Datu Muhammad Nazim Maduarin Ratinganai Mayo JIM Sabah Datu Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf Rakota Kinabalu JIM Sabah Ralam Bala Ra Facebook Mindagu Nanam buluyan uraginyo koson raralan matimpok ru SLS koson mangikang rapabukatan monsoy amrayus mamiot rapaguguyan lolot ruinan Guaman am kaupisan ru immigration. Bobokono bal ondo matimpok ra aturan ru immigration longgom pun tojo am bal ru katinganayan. Suai raginyo nanam buluyan nayuk makakuayan koson mansunu rangangai bal ondo matimpok tojo ra aturan ru immigration mampalabit ra nasuangan ondo masaga makindangan ra firma Guaman ra Pagun Sabah amnayuk tumutun tojo pasal ra ralan pagilangan saguli ondo mekondo ra ginerti ondo matimpok ra visa permit rukrojo am pakiasian kalau apuan sumubol. Kaupisan bomba am mangindangan Malaysia JBPM nampatalimpun rapusor igilan komuniti kamian Kasilaban CFLC Kasa Rapagun Sabah. Dengarai mayo JBPM Datuk Seri Nur Hisham Muhammad Mindagu pusor raginyo kesonara santayaran intora ralan matimpok tojo ru kementerian am JBPM ralalom mampalangka rakalimanan pasal rabal ru kamian rakasalaban ramamagun mayara paguguyan ru parinta mamagun am tayar ru swasta intora mopuramonom CFLC ono ginuang ratitiko pamagunan limo tinirong manapakuan ra paruntukan ru parinta lelewa mopuramsa poyo nasulut sinaboy mayara paguguyan ono matimpok tojo mababayar tayar ru swasta.
2: Ini merupakan orang cakap pemula kepada inisiatif seterusnya yang insyaAllah saya katakan dimaklumkan pengarah akan berusaha untuk membuat juga di dua lagi bandar besar utama di Sabah iaitu di Sandakan dan juga di Tawau.
1: Datuk Seri Nur Hisham Tinum Rumampatano bulintok rusasai nampak talimpunan ra CFLC balai bomba am mangindangan putatan ra putatan. CFLC putatan nyayuk inukapan ranan salinut kaluayan rumah magun odama boli pakuanon kesonaraina tangan galama rio aturan nano bal ru igigilan rakamian rakasalaban matang timpokon pagulu rio kalopoyo ina tangan rayus paugaron. Pupusti saguli okupoyo tano rado matang ru pagun. Kumpani Galama Unsuon mangindangan raka singkatan Rabal Rukaluayan. Ilo ondo kolondo ayanan rasa jajawot kapuam gelandangan, uku masigo am panimungan ra ampos matang raralan panalingapuan maturasik. Gininoyo tano-tano matang rupagun ondo tinana Rika Marudin Abdullah intara section tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani, am kansayan ararondom.

Kansayan ararondo maraw kapat araka mo para mapat ari bulan sila ka limo dong ari budong para monom paringkonan mangining rasaba VFM kasalulan ara gumurut pas sinanganan takau monsoy aku i Dexter Rasidi DJ Rondom ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom ragitio jam ka tulu talunga puram balu ngaminit ara Rondom. Kasalulan ragu murut lima buli ningon min gira siaran radio amun tampilon ora keke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu am frekuensi matus am tulu titik sa am neuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Harus namang ini takapi orang dari mbain dari Elfaris Zainal aku mabuli ini ngontak kau.

Guru Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2024 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepetandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekeng supan mayonu guru, ondo anam pilon pepasingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intora munda RTM, teman setia Anda.

Eugenina Rimbai intari Henry Lundan ami Rosnia Paule bilin ku dirun. Raisna gitem kono ronda pembelan Eugenia Balru Gaun Oro Rasuswav. Semoga duru kau pisan meteorologi Malaysia Kapua Met Malaysia Balru Gaun takau raginati kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah Suswav amakondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intara suswav ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau amun Balru Gaun rondom raiti semugut niak ramet Malaysia rondom raiti mekondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora titik pamagunan takau gitu nak kesimpung Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor,

Andakan Tongot Am Telupit Balar gitu sukura jam ka siam rondom araraiti Tano baloru gaun mabuli mapandayan mera media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Rasna kita mukan apa bilin itu orang orang takkan dengan atora bilin ilo rondom raiti giura TikTok live mai kesanin dari MM Suk liliwan dengan atora tangguang konokan sayan arorondom di jabaran kurangan MM Suk am kononi akrangan takau i Robert Berto dengan atora bilin akan sayan arorondom DJ kono paring kurangan Robert Berto orang orang takau di dengan atora bilin ilo giura TikTok live mai. Raih nama gini takapi rondo rimba intori Honey Peter lakaso taka kelumpayan ini ngontakau.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kosan Amanugut Rasusup Ru Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Nalupus Inyoru Duli-Duli yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Nampatanau Ra Aribulan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah, Yakinyo Mai Ru Oro Minggu Ke Param Tulu Aribulan Sila Kalimo, Dong Aribu Dongo Param Onom, Naganda Ra Dongo Param Siam Aribulan Zulkaeda, 1444 Tulu Hijrah. Jawatan kuasa Ondo Makalabit, Iawan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah, Mairu Oro Raginyo Sor Radongo Param Siam Liliut Ratitiko Puru Pamagunan. Nakasimpung Gura Balai Cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan, Amtampas Kamu Param Talu, Menara University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Ulun Nasuangan Inggalarin Lumitau Mar Ra Lapang Sasar Magilong Ra Anak Bulan Patra Rukyah Hilal Balon. Majlis Raja-Raja Nangyau Ra Balmangaru Ra Aribulan Du Oro Ra Korban Yekinyo Mimpun Ra Rukyah Am Hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Kulimanin Mempatanau Rondom Ra Ginyo Nayuk Aribulan Sa Zulhijjah Am Aribulan Mopor Zulhijjah Yekinyo Oro Ra Korban Pasalulan Radio Am Television.

Senagi tim konopia ronda pembelan bulintok penyentakan orau nangkeran sagulira panirangan RTM ka Balungopor. RTM Sabah Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra program 80 menu Sabahan. Yoginia balu ngopor jenis akanon hintaranan salinut bulu rapagun takau Sabah. Inatangan ra kita Kulimanin atangon gini raka dongoporam 4 hari bulan sila ka 5 oroka tulu tumalimpun rajam ka 2 ramai ti gira Imago Shopping Mall. Jadi pabukat kau ibokno amratongno 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia anda. Angining takapi orang dari Maitari, Jafrus Ranis, sapu tangan Masilo. Ini ngontak kau.

Ajna kita mengkondok pe ronda pembelan ia gina logoru gata oro rasusuaf oro ka limo rakamu peram 5 ribulan sila ka limo 2 ribu dong peram onom ti ondo pinengkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit balung operam 4 ngausen sakilo. Gata kapingan kalau inuf grade kesa 4 ngaringgit tulu ngoporam 5 ngausen sakilo. Gata kapingan kalau inuf grade karuo 4 ngaringgit sakilo. Gata kantalan grade kesa 4 ngaringgit 5 ngoporam 2 ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo 3 ngaringgit tulu ngoporam 3 ngausen sakilo. Am gata sikarap 1 ringgit tulu ngausen sakilo. Gini na logo rugata oro rasusuaf oro kalimo rakamo peram 5 ribulan sila kalimo 2 ribu dong peram onom ti ondo pinengkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Resno mukono pio bilin in torang rangan takau nodang atora bilin in lorondom raiti koson rangan takau i Nancy Lian ame Julita Margaret dengan atora stiker Monsoy man saya nilara kesalulan ara gumurut rondom raiti kira Facebook live mai paling kurangan lain silian ambilin intori Julita Margaret konekan saya ara rondom DJ rangan-rangan rasa ba VFM Monsoy kono paling kurangan Julita Margaret. Hello raginium kononya kerangan takawi Joseph Potilu dengan atora bilino giura WhatsApp mai kono kan sayan ara ronda maroka pat DJ Atan Tanomin Monsoy paling konangan rangan-rangan rasa ba VFM giura Facebook amondo mangining giura radio rondom raiti kesoni Julita Margaret narumbai pita i MM Suk i Rojelin Vitali si Florita Kinajil I Josie Mindong, I Maria Johan, I Lucy Doyo, I Claire Inactius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Patricia Nicholas, I Datu Elizabeth Maurice, I Joachim Kubot, I Julius Pansai, I Avitus, I John Modoit, I Maris Marudin Gawis, I Petrus Quintin, I Intera Tambunan, I George Mining, I Patrick Antang, I Acoy Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, I Francis Bonius Siluk, Abilin intori Joseph Potilu gama monson sokakau ngai gini na bilin intori Joseph Potilu paling kurangan Joseph Potilu Rasna mengining takapi orang dari bain intori Steven Jimin kalau sama impain ini ngontakau.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Kasisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan no san salupanan angiwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTM teman setia Anda.

Gonopeyo Bulintok penyantaka noro nangkaran sagulira panirangan RTM ka Balongopor RTM Sabah kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggaranan ra program 80 menu Sabahan yogenio balu ngopor jenis akanon intora nan salinut bulu rupa gontakau Sabah inatangan ra gitu kulimanin atangon gineraka dongoporam 4 hari bulan silaka 5 Oroka Tulu, Tumalimpun Rajam Ka Duo Ramai Ti, Gira Imago Shopping Mall. Jadi pabukat kau ibok no, amratong no, 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM, Balongopor Ngambilor, teman setia anda. Jadi pabukat kau mun moko ndo kau akun Facebook TikTok mabeli nayo kakau Maya Ramon live rondo meragitira Facebook live rakaun Sabah VFM Be Good ne kra TikTok live mai rakaun Sabah VFM rayus mangatur abilin min rondom ragitio mabeli nayo mangatur abilin min agiura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Arishna gitem kono pe rondo bilin intara rangan takau intari Kitty Kel. Hai kan sayan ara rondom DJ. Amkan sayan ara rondom rangangai rangan-rangan. Ati panakau gama monson sok ayuk kinene bilin intari Kitty Kel. Paring kodangan Kitty Kel kan sayan ara rondom. Lelewa lagi nih mukanya kerangan takau i Florida Kinajil nangadara bilino rondo meraiti kono kan sayan ara rondo maroka pat Sabah BFM kasalulan ara gemurut monsoi abilin pasukonku kosani Joseph Botilu Yadila Duvanson i Emilia Gom i Helen Young i Florence Boyjol i Marius Marudim i Ingam Satul i Dennis Nicholas Young i Avitus John Modowit kan sayan ara kapat Amgama maliga kwa ngai rangan-rangan gini ne bilin intari Florida Kinajil paling kenangan Florida Kinajil gama ko pana masalok maligag. Mangining takapi rondo rimba intari Nur Faziana Emran Totovon Nuhuang ini ngontak kau.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rekedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandoy matang takau ngangai.
1: Aras namukun api abilin tarangan-rangan takau, robokun gira Facebook Live Mai kesenin tari Sabin Kangut dengan dorabili nakan-nakan sayan arah ronde Maroka pat DJ mengangai rangan-rangan arah Sabah VFM kesalulan arah guru murut pas sinanganan takau monsoy paring kondangan kono paring kondangan Sabin Kangut kondonyak rangan takau i Peter Kilan. Hai DJ, hai Peter Kilan, kan sayan arah ronde kan sayan mengapu orau kamatan kapam orau napangan nanantaf paring kondangan Peter Kilan akau pana gama monsoy sakra giuno. Lelewa raginya mungkin ni kerangan takau i uju bahat nangatora bilino kena kan sayan arah rondom DJ kan sayan arah kapat am rangan-rangan kan sayan pagara kandai am manginning raka salulan arah gemurut pasindarangan takau monsoy kan uju bahat paling kurangan uju bahat gama kau pana masalok maligak ayuk ragiun. Kita makan apa pilihan dari Ipol Iri kan sayan ararondom DJ kan sayan ararondom larangan-rangan Sabah VFM monsoy kon Ipol Iri paling kenangan Ipol Iri. Lilo waraginya makan ini akrangan-rangan takau rabokon dengan cara tangguang stiker monsoy gira Facebook Live Mai. Man saya nilara kesalulan arah gemurut rondom raih di paring kewenangan rangan-rangan takauti i Elizabeth Bed, i Paul Irik, i Giluk Gustin Justin Gatim, i Pendengar Setia, i Rita Mangga, i Rylan Rainer, Sabin Kangut, i Jamie Sadapan, i Peter Kilan, i Julita Margaret, amnyak i Nancy Lian paring kewenangan rangan-rangan. Rais nama gening takapai rondo rimba dari Ranjit Rasid alias Ajit Guang Milalantur. Ini ngontak kau.

0: kulut kulurah siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dekwa. Muzik ya karingohku tu.
1: Iyo kan ning. Kukula ngorono yo. Muzik ya ngorongoku. Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh, kau di pai paniru guang monoming. RTM klik, ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik, no.
0: Oh, iya, kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh, kau timing, ah.

Bukat kau pelilani bulintok penyantakan oro nangkaran sagulira panirangan RTM ka Balungopor. RTM Sabah kulimanin mengatang ra rondo inatangan hininggalanan ra program 80 menu Sabahan. Yoginia Balungopor jenis akanon interanan selenut bulu rapagun takau Sabah. Inatangan ragitio kulimanin atangon gini raka dongoporam 4 hari bulan sila kalimo. Oro katulu tumalimpun rajam ka duo ramaiti giura Imago Shopping Mall. Jadi pabukat kau ibokno amratongno. 80 menu Sabahan rasa kita warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor teman setia anda. Arestam ngiling takapel ronda rimbain dari Edward Amy Butitin. Ini ngontak kau.

0: Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Paitlano ra tim sabah. Masuang manginging ramon. Am ilo maru no masaw kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matimpo mangindangan na karamyon mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Bah, atang penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tuluk sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.
2: Mengining takapi orang dari mentari bolos rubulur rangan ini ngontak orang nanti.

Ares na gidem kana pia bilin intarangan takau intari taufat siau kau nakan sayan ara rondom paring kau nakan taufat siau arang-arangan takau ti nang atara bilin nilo giura Facebook live mai paring kau nakan taufat siau. Paring kau nakan nangining raka salulan ara gumurut kasalulan ara gumurut na kasuku no yora pomporno jam ka tulu rondom rasuswap kasalulan ara gumurut ti mining min saguli. Aku I Dexter Asidi Mambilin, paring kuanangan amkan sayan ara rondom. Dua rimbai kosan pantuleran takau rondom ragitio mengining takapio rimbai kesa intari Sharin Amut Sapri, Andu Iningan, rimbai karuo intari Gino Hashim Mantilayun. Iningon takau amkan sayan ara rondom.

0: Pogonong apat ngoporam talu ngasaat, rondo kantungan rara gogoton du ilo ondok marwalan. Pogonong rondo kantungan rurarati, tayaran datalu komponen matang, yakinnya plasma, sel rara malia am platelet. Plasma gogoton du ilo ondok marwalan rahimofilia, ondok nalinsu rana pajak, mempura ramawas amnyak ilo ondok marwalan da HIV. Sel rara malia baku, gogoton du ilo ondo mokondo raka paganan nangkait rara kosenda anemia. Amplendet, gogoton du ilo ondo marolan da cancer, leukemia, kapaganan autoimmune am ilo ondo lapan. Amun akau mabuli mempadarma rara, ratongkau rabale paki bebasan na kenggar, kapam ratongkau bulinto kempen derma darah.
1: Kalimat kaki, tukir taka angalir akliamo sino binatikan, timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, am timpu onsoy kapo am baik sebelum. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, use by or before. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, ratikno, oro pupus timpu nurondo-rondo akanonino am pinan akanon. Akanonino arusok, am ikan wahu atatalay akanon dra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin. Umangno, kliamos akanon ondo apasi arusok am ika atatalay bulin dra timpu awoy, kono kual, susu, kek, ruti am bokon pokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoyo no kliamos na sungkait antiayun onsoy, sukura popor no timpu binatikan, kuliamosino ampinan akanon, konopo ikan.

0: Kabisanan tatuang tabi Malaysia madani. Baina kinang ho iti habar kayanan pulumbusan ku LP Rapiel Pinus kapagulo tulu.kabar. Kompani na kayanan unsubon manaluod kumad kaburunan kasusukupan. Tulun ay sa walay, tasu ay sa sangaw tasu ay sa sangano ang pamuhuan asil apatut kanod panalasayan proactive. Kabar Pempono. Kementerian Kerja Tagayam Utility Sabah mengunsub kampayon company na koyonon montok kahompit isuang keburunan sektor kasusukupan om utility mayat inovasi ang pemagunaan teknologi kawawagu. Menteri daw datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam yaw penagi kumaduo ben menteri minaboros dilo katalib na kanud kinatambuluyan tapantang dit company papalabos lampu LED om tarigi lampu id kota kinabalu. Kinatambuluyan dila kihontolon papaintutun company om magilang ning kokoton teknologi om panalasayan binabang bobos wagu dit man posadyao do company dilo. Wokon teknologi om produk dit paintutunan kampanye no pamagunaon lampu LED, lampu solar om sistem smart lighting montok monokodung keburunan kasusukupan di lobig kiguno bobos kawagom au kayamut koyanan posorili. Id kinatambuluyan dila pinagibabarasan nagi kamilaan sa kodung pamagunaan teknologi binabang bobos wagu montok papayengkawas kasusukupan tulun ginumuan katingaligan talunalun ng kaparakisan ginaris id pagunditi. Hal tulun ay sawalay tasu ay sa sanganu ang pamuhuan asil apatut kanud panalasayan proaktif montok papagirat sistem panguludan ang kotoronongon magigian idwatas tawaw. Ya Menteri Perintah na kayo na ng kawalayan, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Binaboros, Perintah Pogun Misakodung Mempay Majlis Kakadayan Tawaw Montok Lang Panalasayan Babas Tosunong Kampay na kayo ng pinatomod Montok Tinimungan Dit ay sa walay Sebagid Lang Ponondulian O Belajaran Sosyal.
1: Saya lihat tadi ada juga cadangan dan solution yang telah diberikan oleh Majlis dan ini sangat baik di mana ada disebutkan tadi berhubung dengan rumah untuk menempatkan gelandangan ini sangat susah yang sangat baik karena kita perlu juga memberikan pendidikan kepada mereka untuk membolehkan mereka mendapat kesadaran dan sebagainya.
0: Datu Arifin Norban kapahabaran katalib minakinongaw kapelaan dit Presiden Kakadayan Tawau Datu Joseph Pang in Dewan Persidangan. Montok dilo Datu Arifin minamarayo nagid kinalantayon dat MPT pinapangkawas pamuhuan asil maso-maso. Idning kokoton suay Datu Arifin minaboros kaburunan masagan pagiroton kampanye Longkod Convention om inisiatif papaharod smart city kanud papasarok kosunion ekonomi. Suhay ko pagirot sistem ko pelembusan kotorinaan kumad magigion. Perintah pagun med ko pisan hal ngawid ugama Islam Sabah Jains om Majlis Ugama Islam Sabah MUIS papasarok ababayan mamaramid masjid mayat tadarus subuh salat berjemaah om ababayan tafsir Al-Quran id posarlid watas. Muisam Jains, papalambus panghupan utility kumad masjid sebagid ning isaman papagirat institusi don kogamaan id Sabah. Jelajah aspirasi Kementerian Perintah na koyonan ng kawalayan Sabah kumad tensanan dun hapadam limoh bagian kikwasa na koyonan id Sabah pinatilambus montok makinangaw hal ang pagumbalan bagian PBT id monikidwatas pagulud manalasay panalasayan kolektif. Talun hatus kayu ketapang tinanom midkoyonon rahat id kota blud mayad program inisiatif penghijauan lestari aspirasi negeri taman terindah I plant. Ilo sebagid ninggi saman papagirat pameraan koyonon pasarili mengengkurid wayad kesimpanan tawan om papayengkawas kepurimanan magigion kumad landscape otomow om katilambuson biodiversity. Mangup Menteri Perintah Nakoyonan Mukawalayan Datuk Fairuz Rendan Minaboros ababayan dilo tumano di teras limo dasar landscape Pogun Sabah dit moningkanan kobasanan

0: Opus Landscape om kahompiton tayong sananid suang pameraan koyanan pasarili. Patuloy mo sudin naman ako dung yung gisaman Kementerian Perintah na koyanan ng kawalayan KKTP montok magigyan o siriba karbon lang papatimporon koyanan otomo om huntolan kaburonan mitilombus lolobinah lang manaribaw kasimbanan tawan. Yawe po nagi adun pintasan minaboros kumad RTM katalib pinapahimagon program ay plant 200,000 na padamonom id kampung kawa-kawa pantay emas kota Bulud. Pisakadungan strategik id piwalatan sektor landscape kelestarian KKTP miyempet agensi perintah bagian kikuasaan o kayonon PBT kiguno montok papahinggumo kawagud tadon otomo om biodiversity posorili id Sabah.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Bisa kodungan bialatan ketinanan Sabah Law Society SLS miampai gopisan Immigration Malaysia JIM Sabah Tilombusan Man Pagiroto. Mayat kina tambulian terpantang di Presiden SLS Datuk Muhammad Nazim Maduarin kuma petunud JIM Sabah Datuk Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf id kota Kinabalu. JIM Sabah id kentalangan di Facebook pinapailod kina tambulian di Lenopo nga inggisaman do SLS montok papagirot piramutan profesional om papagirot pisokodungan pialatan kotinanan luyar om kopisan immigration. Wako na po nga kohampit kauturan immigration, hak asasi ang panguludan. Suway kailo, kinatambulian dilo, magiwaboros hal karet kauturan immigration, papohampit klien firma lawyer is Sabah, om kanud kentalangan karet penudukan kawawagu kohampit da visa permit kerja om rayuan penolakan masuk. Kopisan bomba meningolig Malaysia JBPM papahimagon longkod pinsingilaan community katingligan kasaraban CFLC kumaiso id Sabah. Bayon patunod JBPM Datu Sri Nur Hisham Muhammad Minaboros longkod di Lenopo nga sembogian mantad palan strategik Kementerian ng JBPM untuk papahingkawas kapurimanan katingligan kasaraban kumad magigyan mayad sokodung perintah community ang bogian minso sendiri. Mantad hapon naman ang CFLC di Pinalan, id pasarilip pagun, limoh pinaburo mamagunod po biyan perinta, damot hapon naman sa kawagu na lantoy, nakagirat asil pagisakadungan strategik miyampad sektor minso sendiri.
1: Ini merupakan orang cakap pemula kepada inisiatif seterusnya yang insyaAllah saya katakan dimaklumkan pengarah akan berusaha untuk membuat juga di dua lagi bandar besar utama di Sabah iaitu di Sandakan dan juga di Tawau.
0: Datuk Sri Nur Hisham naruban kapahabaran katalib pinapahimagon na babayan kapahimaganan si FLC balai bomba o meningalig putatan id putatan. Si FLC putatan naman gonopo miyampaid magisusway facility montok magigyon dit anud gunoon montok ababayan na koyonon miyampaid koturan papahampit balajaran katingaligan kasaraban pagulod kapanaw ababayan. Apat na hapon naman ang tutumanod kampay na tupisarong puro pasukan gerakan AMPGA tamangan na Brigade Sabah nakalantoy minamupus tarining kursus combat medic kopisan KDNKE Siri Iso palang 2002 hapon naman dit pinaharo id Brigade Sabah PGA Camp Kinarut Kota Kinabalu nakahampit nagi tinimungan pulis marin ng puro ran pisingilaan PGA Pulapol Kota Kinabalu. Kumoduo Komando Brigade Sabah Zone Kosilahon Pasukan Gerakan AM ACP Andrew Gani Anak Jimmy Minaboros kursus dilo papagirot kamilaan pengobatan Medan tumanud dit kapatutan karaja dit kipo ginumbalan tagayo lolobino serat kotoguang koligaganan.
2: Kita terdedah dengan pelbagai risiko kesihatan, kecederaan, even kematian. So kita perlu bersedia dari segi perubatan, khasnya perubatan Medan inilah untuk kita boleh ambil tindakan. Pengetahuan ini akan mempelbagaikan kemahiran yang kita sudah sedia miliki lah dan akan memantapkan lagi PGA sebagai sebuah pasukan infanteri yang penting di dalam negara.
0: Andrew Naruban serad pinapatahak sijil kumahantu tumanud dit nukapupus pinsingilanid kem Kinarut Kota Kinabalu. Terining radilaman putih lembusa mentok menantud kemilaan di naman pisingilay, man pengkawaso o man timporno. Idpumpusan suguto kukago titulud at kabar-kabar. Kompany na kayo nun unsubon manaluod kumad kaburonon kasusukupan. Tulun ay sa walay, taso ay sa sangano ang pamuhuan asil apatut kanud panalasayan proaktif. Ingkakano kabar pagun nulud di Kamarudin Abdullah ang pinadalin di Albia Justin muntok kasalimbahan tokaw. Salam Malaysia Madani.

Montok Popotong Buyut Titah Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Serapina Saga Diduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Pinopolombus Timpu Mogontong Tanak Wulan Zulhijjah Nopo Nga Ontok Min Sesedop Tadau Minggu Kohopada Makturu Tulan Kelimo 2026 Kontok Ponagi Kodona Pada Mesiam Zulkaidah 1444 Hijrah Tongo Puruan Kuasa di Lopina Saka Mogontong Tanak Ulan Ontok Minso Sedop Tadau Dilo Id Duno Pada Mesiam Koyonon Pasarili Pogun Kampaino Id Balai Cerap Al Biruni Tanjung Dumpil Putatan Omloting Kumoho Pada Matelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan Tulun Ginuman Oduhan Momonsoy Nununopo Kaparagatan Ida Toguang Lapang Sasar Koyonon Tanak Ulan Ontok Man Papanaho It Rukia Om Hilal Majlis Raja-Raja Minangakun Nagi Lang Popo Tatap Tadaw Raya Korban Nopo Ngatumanud Dit Rukia Om Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Popo Lombus Ontok Totuang Dilo Timpu Kaisa Zulhijjah Om Kohopod Zulhijjah Tadaw Raya Korban Dit Pinatatap Maya Radio Om Television

Pero buat kawan gue yang pedoh, saya Matius Kasun, menang ke mamason kota bian terok kamatan kumade Julius Kasun kada. Saya Laila Habadi Ponsiko kumade kaiten senan. Charles Siliansong ditino kada mamason aku kapisenangan. No kada teh mamason aku kumade senan tambalut pertisah kada magihum nagi ade. Jeffrey Hanjuman, bahom hitihid FB suahon ku tambalut ngawi hitihid FB harapirapirah nadati tulun dat minai pangambalut hitihid FB diti kita aku nakapagulu minai penuau i Joe Technical, i Nancy Lian, i Elizabeth Bird, i Polerik. Kadi Polerik kapsanan dat tuang kuma dia DJ langsana lidas terima kyo tapi basan ni kuma tambalut tapi nai ngawi imo kikin ng osa limbahan bros dusun sabah VFM sonong kopio kadi ipolerik po si kau ipol. Kita kuno kita balut toko Robert Berto kapisanan tutuang Robert Berto tilam pusan toko pagi ang balutan niti mempay dot tolu sinding lain teka sinding kalangadan pakai rangahan dah tidak kayu lain dah makiki aneh makin merongo dah sinding diti pagulanan dah tolu tahun pi tong kiadan di datu John Gaisa sutanan dah kabun ku Sangkura Patricia Subal om koli aku waguh di Pat Michael.

kailan ko na ko? Te, milan papasili, may labi, akita, amulak. Antioxidant dit akawas, isuang teh otomo, am teh apura. Kapag uhop sumaap, dit kumayon tekanan oksidatif. Mentok mengilag kulit, labid asikap atua. Asaro menginom teh, milan papasan ang kulit tokaw, am kulit turas nga labid alidas. Suway kada kita labid amulak, teh kihara nagit kesenangan, mentok kalidasan tokaw. Ketabian, mamaramit tadaw teh sempamagunan, dit ramayon mentok kedua na pada misa, tulan kelima, 2020 pada menang.

0: Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katinggalan pina tomot it panong kasilhan Sabah. It etinuridong mantak manamong katinggalan kawaidan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan om kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantab kasalaan talib diulitan mihagal kapanjulikan ng panaludupan papagirat panamangan katinggalan ikayunan kawaidan om pulau meninggalit magigian ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayob di kikirad 1,300 talun na pramapat kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tinggaligan ni kayo ng didi tamangan dat eskom, mayad rondaan o operasi katinggaligan rahat om tindal.
1: Kalangsanan dan nalihis ko na karong oda sinding, pira-pira sinding. Ditino dito pinay, sinding kalangadan, sinding light. Kadisup bi, bay na ako naging karong oda, sinding gulo-gulo DJ. Arakasarin pa ba, sinding gulo-gulo. Usup. Bahang pagulo dat ilang busunta ko pagyambulutan ti, or hiyan ako dat papailoh da kayo, diti kapailaan, teko kapaingatan, at tungos maninggarod, pinalabos sa Kopisan Meteorology Malaysia. Di jam ko 8:05 na hapod at tuwang dit bayna. Kapaingatan tangus maninggarod pa diti nga kahimagon teko kagirat kuasa gisam da jam kaysa misusuab tada suab kapadam limo tulan kalimo 2,000 dun hapod amunom iko pahumpit na gida pagun tako pagun Sabah. Mila na pangay watas po sakid si bitang tenam kolapunyo bofet am nabawan. Damat nila isandakan tongod am telupid am nagi watas pisampuruan Labuan. Pengatan tongos maninggarod di pinalabos do Kopisan Meteorology Malaysia. Muntok na kayo iid kayo ng dinaritan sangintang-intang na po lalaan kay sigog kam sumapo kapirasam. Kumadi penrongo da pada radio da tita tuang bayanati awak kanud menangki rumah awak kanud da menangki ramut da di tihi konti apa sih kau nagi kumada kau intensenan Mi Irene B. M. Jell kapi senan tatuang di jam tambalat ngawi kada apa sih kau. Baham tilambusan tako dat makinangod sinding. Kapagulo dila, laping janjangot, pentanod kasalibahan ni TikTok. Kamataan ko basanan tulong tako di Irene Gusup, suto ng tangon muntako pusan di Jeffrey Anjuman.

Guru Bitara Nadi Negara. Temat pemeramaian tadau menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara hanupo ngapapa kita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadi Negara nupo ngapapa kita tanggungan kiguna menunduk sebagai dialah di pepegirat kepegulu kemegatan keterenangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minana hak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

Ahem. Iti isa kabaruhian ng pelang kumado kayo iti na makarit dat kaparintahan mamasad mamalan inggisaman pongludan kawagud talun hapo na monong Politeknik in Pototongkop Malaysia kati montok papagaras datangkungan daud may dat aunad kon na di ka kirontob kumadat kapoyuhan na pod certificate om diploma nga kanod papoyo dat pinsingilan idnetan izaza om sarjana. Menteri Pelajaran Takawas Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Minaboros dalang dilo kituduan dat patantu ketinanan dilo kanu dat momogonop kepemogunaan pemorunan dat masa-masa diti homnogi timpu dumontol kosul nokopio ikaganaan ki teknologi takawas kadde. Minaboros ya kementerian masan dat menorisid kawagu da akta di penhompit ipikikiro dat papatoguang atag kepengeludan kawagu kepohompit kumadain sanan ketalun hapuda menem institusi dilo dat kompokon ton diti teko kompokon aton tisa. Lewat isalang dat kementerian pelajaran takawas teko kepiti montok dot papa buru papa garas dan nangayan pelajaran kumadat sukod waguh id paguntoko. Pagulo nila rohian ako nagi dot papa ilang na kayo ditit isa at kabar tinang mga karet dot kapangunsuban kumadat sukod waguh dot may umampay ikaganaan ekonomi digital om teknologi timpu dumontol kampay na kamilaan winonsa ito ko AI montok papatantu diolok.dot katilombus kanu.dot monoki topong id pamagunan di mayoh gayoh kantaban om lobit kapagon diti. Nabara sila di Puro Paliman Bandar Tun Razak Datu Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. It minabaras nagi dat kamilaan id kaganaan inovasi am teknologi na silid isa at kagunaan ni Taponsol montok na sukod wago papisudong tinan miyampaid kasimbanon pidagangan karaja dat maso-maso diti. Isa pangusuban dito sanong inambodot itimpuh dababay nanti kaganaan ekonomi digital nagi teknologi kampayot AI kadi isoot posunduran kumadain sanan dot monokitopong teka rumompok dot tulun suay langad kamatan manta di Martin Thomas Sutonon dot tanak wago melangkap di Emizan Gandilong.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah peganakan. Siwatan timpu miampai peganakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisem tisa. Peganakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau peganakan mantadar TM teman setia anda.

ya mal si kala. Kabisanan to tuang. E Frankie masangkon nga hiti yutong konsikona kumada kayo am hiti hit FB tambalot ako. Ara na kanta hat naka nga panang karumah na hiti hit FB malan na kamintang nung harhat kina mugat mugatan datang tambalot nga kita ko i say isabinus gabu isupini jakat kada ko bisa nanto tuang di JLP tambalot ngawi hitid FB ka nagi imisius yusin ko bisa nanto tuang kumam magikinang ko sa limbahan bros dusun sa Bob FM kada ko wasiko manku palambu sa pasan manta di Lucy Doyo kada ko bisa nanto tuang tada kapat kumada di JLP masan ako paguluya po kumana Julita Margaret, Julita Judith, Helen Young, Julita Mbobo, Adila Devanson, Florence Boyjo, Lucia Tati Bibi, Rosugud, Amelia Gom, Clarence Wong, Narbay Pitah, Loli Inggang, Rosalyn Vitalis, Maria Jakim, Maria Johan, Yubug, Dimi Satur, Inggam Satur, John Yupin, Abdul Malik, Sintom, Michael Leti, Delambun, Charles Lojinon, Steven Nandui, Maris Morudim, Kalion, Joseph Potilu, Josh Gimbun, Miampe Pasan Konsekan, Tadau Kamatan, Kuma Ngawi Dokoyu, Ampi Bebasan, Posiko, Kadi Lusidayo, Berkatan Kuna Terimoh, Kadau, Engka Nagida, Berkatan Tokoto, Insanan, Monica Grok hitihit TikTok posiko bah lisan ke kod mempe dua kawagu sinding tingkat-tingkat daya kadi mainah suanti sutonan rubat segerit laki di laping jenjongot.

Papatongkap kabar dit au otopot, milo papaimbulay gaganggarahan om katangaban kumadulun ngawi. Antangan om tentuono katapatan, saran upload ke disaisot kabar id media sosial. Siluno memamagunod media sosial dit ketelan om kitongguan.

0: Bajet organik dopong abajet standar di Togu Menutrian kegunaan tagayot tetanaman. Bajet organik dopong atau romoston memaguna kinadat biasa sawit, kinutuan, omkawan, ditau agayo balanja. Saya ke ostanong kumat tetanaman, bajet organik ngakauhok negit manamong ketemuhon kayunan pesarili.
1: Popopi tusin iso kaiman ditasanong. Nakuratu kiguna popopi takotusin. Papatanto timpurumika ditasanong. Kauhup mamalan kau sinano om manuduk datakaw dat makikit. Akuri pia nga agumutalaid. Muntak timpurumikot.

Duo sinding norong otoko ditino kalau senang nalihis ko. Senong dat haradati isinding dit alambayad ga. Senong lagi pakai pangompot-ngompot dat nagari mata dimunsarap dati. Bibiana, Flora, Fiona, Liz, Olis, Ponsiko, marabate sana. Baham hara iti pasan mantan tambalo to kau i Florida kinajel kadaw. Shalom di JLP. Kapisanan tutu ang kumadiyan. Tensanan makikinaw sa Bavi FM Bros Dusun no sonong kapiyo. Mamason kumadi Florence Boy Joel Helen Yong Adila Duvanson Emilia Gom Dennis Nicholas Yang Joseph Patilo Marius Marudim Ingam Satur Abitus John Modoy tam kampay nagi DJ tatuang bayna may papasan no kabar kayo alang sana lidaster rimon tilampuso to kono pagi ang balutan tabi basan kumar dako intensanan kadi Florida Kinajil posiko Florida Kinajil tu terimoh dat paton pason maya diti WhatsApp ing 0144-0388 mantok na kayo haro hotman ungkapay haro po timpuh dot patad pason ka oh miti kabar hianod pa ilang hinambo dot Ilugon Muntiri dato Sri Anwar Ibrahim manu dot tanggungan na konsol amanah rakyat te kemara tilambusan pagirot sebagit katinanan impohon dot kapagarisan mamasok maya dot kapergatan keburuan dit lebih kadang poin pulih patatangkap kan deh teko kapatanggo yang awi minabar siya tinggi sa Manila pindalanan mayad piramutan pelajaran dito senong pintariningan pelajaran ng pintariningan technical ng vocational TVET nagi kamilaan kapanaluadan teko kapanakadayan niti pelajaran kaburon mangungusaha nagi sakodong kumadot perusahaan tokoro nagi gansuhatan minabar siya dat hal dila pasatolon di siyo pinapailang pinapasatol da hal dila antak pinapaharad pinirubahan pinatumod mempay dat pangludan takawas mara di tadabay na mantok patantu dat babayan kapagarasan mamasok katilambus dat kosiyaw mempay dat kapaindalanan dita senong kitanggungan amkiwaya tadaw kamatan misampuro to kau di Yusuf Benaway sinding patilambus susutanan dot sinding joget pintutunan isa sinding iboras rungos pinampatan di Rasmoy Otong Ami Frankie Pulian

Am tilamusan kat palambus pasan-pasan kambalutan. Pasan diti manta di munah kapang. Kada hai di JLP kapisanan tatuang. Palambus ako pasan ko, kumado kambalutan ni Hilo id live TikTok. Kada hai Ilinda, Maria Juhan, MM Suk, Mary Ann, Yutung, Amnagi, DJ LP. Pas ikaw, pinapalambus pasan ko, makinid sinding na kayo humkonsway sa Timbandaron, haras sinding di sa Timbandaron. Nadan na pa. Pasan pati lambus manta di George Gimbun. Kapisanan ito ang DJ. Iho, George Gimbun, manta tanggilan. Magano kasiyotan, mason ko mga tambalat sa Bob FM. Yagali Abdul Malik, John Yupin, Petros Tambunan, Yagang kayo madang Joseph Colombo. Tampulan, Ingam Satur, Lucy Doyo, Bagang Sagi, Lucy Atati Bibi, Narumbay Pita. Hamida, Rosni Gosi, Maria Juhan, Dimi Satur, Steven Andoy, Lina Molandoy, Gimol Medan, Julita Judith Jelina, Kota Merudu, Rosalia Mulia, si Koyok Men. Yubug, Adila Duvanson, Emilia Gom yang pepasan kebesaran tetuang tabi piang balutan kenal posikau tapi dah

Itimput adalah angka lasu, linasu ikerita, milo kain sawat, in lima pilipat, itimput, empat minit. Kantakan diti kaligagan tomod, lalabi no kumat tangana, katu kapangintono dat paragon organ, kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon, idalikud, pagulus maliwan, teko pangob dat nangabon. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Wok on dot koyu on datawan di antakan intimpuh dot monsun barat daya diti nga tangus barat daya kanti sumawogi kumad pagunto.com yang pay dot sinagub tawan dit asiriba ginumo data daw dit ay sa orasam nga lebih kagumo ko manta dat ginumo data daw dit rumah samit kagumuan dat pagun koyuan dat it rita negaris badai ito ko school line it kawit darasam dit asapo tangus dit opuhod tangus maninggarud nga pagkikiran lagi da kawit antakan itisan Cotonabon Semenanjung id punang kabatan Sarawak id tisan Cotonabon na Sabah lebih-lebih kapya id don kasuabon kanu dot antakan dot gisam dot pipiroh jam kan pamsang intong-intong tako lebih-lebih kapya dot koyuan tawan dit au atantu dilo pasan pati lembus mantan di Marius Moridim kadaw kapisanan tetuang DJ Nagi kuma di Florida Kinajil Maria Gom Adila Dubanson Jose Potilo Abitus Modoit William Sulingon Insanan di Kingaran E Gisam Z Mempai pasan ti lembus at toko no Piyang Balutan Sagi Gisam Dada mo toko pod pempasih ka Om Tabi tadaw kamatan ta insanan Konsiko makiano da sinding tak-tak lung kaki nung haro na pengulod kadaw balan kod mintang tino nung haro nung asiwatan dat pauni nga man ko pauni nung au nga kada kaos umbalan takod pauni dat itimpo dumantol katabi na eh to sinding pati lambo sa po dat orang auto ko nga sinding sunduan na kay saan man tadi po po sutunan na kay humkod suay di sitim bandaron

Kuya uya tawan dit alasu adalan dit opurimanan toko baino ditinopo ngawaya ketimpunan dit roitan do El Nino bobos talasu dit antakan kisom pintangan tulan keonam diti dit kepegawit kuya uya tawan dit alasu kopio kilisohu om kepegawit nogi keingkurian waik bawang. Kuwayo-wayo dilo kapagawit nagi waya kumad kalidasan toko, kampay no, obing huyan, aw kapamusaraw kapiyo, om obing togod. Nunuh dit apatut man toko na po, nga mangingkuri kaparagatan id labus walay, nung mumangi min paragat, nga sumaliwan, katalib jam kaapat min susodop, gumon manginom waig, magkikit mamagunod waig, mangilag matutud paingukab, om kasasay, mamarisa waig, om tumaw, toitom, korita do koyo.

0: Tinuridong alongkod response scam kabansan teko NSRC sebagai isok karalanan menerimao kes ngawid karatan penipuan cyber. Nomor telepon longkod response scam kabansan teko NSRC napo nga siam-siam turo. Lang tasikap kumadelo dit audutan scam diti milarumamot nomor siam-siam turo ito kaban da 2.5 jam munikita daw. Muntok lang kapagiratan kuasa, it naudutan kigunod manaha kapailan karayat piniramutan miyampay dit minanipu bagalat number account o mungaran o nagiginumutusin dit nakampay. Nung karamit kad pumalhawan mantad number teka tulun dit kaswayan kadapataha ko nununo kapailan kain tutunan. Kapailan tanaro karet longkod response scam kabansan teko NSRC ramoto NFCC idnumbur aso talu walu walu onom iso talu walu talu aso teko PDRM aso talu duo onom iso aso iso duo duo duo teko Bank Negara Malaysia iso talu aso aso walu walu limo apat onom limo. Santan dai tokau menerimao kes karatan cyber.
1: Sampai kau dua minit di jam kau pada misa lima nah pada empat minit tetap tuang am hiti pada timpun pagi rumah tak kau tuang bena. Apa pesan kesalimpahan niti di jam kau pada dua kita kau tuang am megalin naraitan kau ditino saya terohian makin ngos sinding sinding keperangan dah sinding sinding tau mod dah kati lembus mimpun jam kau pada dua gisem dah jam kau isam isu suap. Mata di lo tempat ayah hino kau pada namot. Aw dati araytan nga ngaran ka sarisisa datutuang bayna nga kapangunsikahan ko kumado kayo aw gina-gina to nangambalot do gisom do na pupusan na ko sa limbahan iti pinapailang minanahak na tarhiyan like a like di ka sa limbahan am sinding tahuri na po dat kao ni ko nga mamuhobo manta di Elika Paujin na mampatanta ko sinding niti dat intad da modap. Nung haro kami di nakadala, kadala ko yung puso ang ginawa, nung haro kinakosan, kapakaos bo, nung aw natumbuya sinding pinakyano, nga ambalan takod po, nahitim po dumontol. Nung aw nag-naritan nga rin, nataliban na pason, nga ada ko korlogo, dot remote button. Mantala tang pinahino ko po damot, aso nung kadapan, sa nung kapasikan, na barakatan to ko na dah. Dami na mangon, muntad ho, LP Rapil Pinus, bye-bye.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemaramaian tadau menunduk mentek di titaun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damat Nadih Negara nupo ngapa pekita tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk peminanuduk minanahak telaan kiguna kumadai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia Anda.

Kailo panangko, apat at titik duo riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aiso sawo lobi padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: Mamagun Nuci pun Moligan Tojo Rapali Sumonsoy Nino Am Gagak Nilor Masa Suara Kino Ilo Kalo Mungon Kapa Mempeluta Ilo Mungon Tatanduk Mantasel Rabukon
1: Indalem Takau Menampali Sumonsoy Pat Kiur Alun Alun Suai Menabi Itakau Niak Mabuli Mempapiat Lampung Kecemasan Induo Tatanduk Meringkuanang Rapina Sail Takau Bah, peringkonangan di runung pasail.
0: Ay, bo, kamu rongong no gini yo. Tabi yo, kapam papiato Lampung Kecemasan no.
1: Iyo kan, bah, tabi.
0: Nah, konda gini lah. Nah, ilai, menabi yo segule.

Kukula pakuan ang pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman we prasino kakunan no ang sino rakukula babal pangampinan ahilong rakukula pambalaan indura ulun nakalair ahalir mayara idagang lain haling pandulio account bank amikapuyo nombor talipon lalaman semak mule rakuno akaw ahalir. Muat turun semak mule CCID mayara semakmule.rmp.gov.my kono ahilong anduli rakukula nakalis ampoyo account rasino jenaya social.

Manta na ti masuangkan sayan nanong. Mangindangan magalong rapagat ruinan, mangindangan mangingkurang rabansol ruguang kapam stres, mapaligang rainan, puso, mapatutus ra kolesterol am ugar rurara pana monsoy ayok. Mangindangan mapenggalur ra diabetes am rayus manikang rawat. Mopor ngaribu tumpang rosong raw, nagandanya kera 6.5 km, monolob talung atus balung ngopor kalori, am manunang 6.4 gram lomok kuinan. Saminit mantana, aratino matus tumpang. Indalom takau mantana, ngarakayagan ralabi monsoy am nyak maligat.

Stroke haba masak amon kalau pagi lalain mintok lasu oro orang ajan janti. Stroke haba mampinan amon lubalon takau kukula bal koson na masalok matupi kapam mampayung bulintok sumoroy ralisa rubaloy kapam bangunan. Mengingkurang ra aktiviti lisa rubaloy masalok amanginum latimu nasak amineral kabaluar kalau pinason. Bayang rabayang ondo maluag am salaka batik maitom am ondo malulutom. Mariu, wanang kipas am ekon amanong pakasaloy rainan pan rumorondon rabaloy. Mangingkurang manginum rainumon mga tamis, makages, makakefin am alkohol.

Libung nu katanaan pinulungan Imbak Kenyon Rasandaka. Pinapatik nu parinta negeri nasau ke katanaan pinulungan kelas kesa rat tahun 2000. Katanaan Imbak Kenyon hayono mamar talu ngopor ngehekta amtuono nakasuku jutaan ngetahun. Mayorana pabatikan nasau ke katanaan pinulungan kelas kesa ampusor panambuluyan. Imbak Kenyon sino asuang tutu am kium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu nekaya neyo tahas, rondo tetau na potok am aloho, rasawat no 205 ngopor nga kaki, ondo tuono nakasuku neyo kukula nga ribu tahun. Sino yak poyo bosoy imba, bosoy ondo tawoy no talu ngopor nga mita, kasawat no balu

0: Guru Bitara Nadi Negara. Inanaan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara gindan katotogan profesionalisme panutan maka mandiri. Manakala Nadi Negara maka pandaan bahala mustahak guru selaku maka palojatan kemajuan maka katanaman negara. Magsuku cigu sabab matuntul maka amuanan kami men ilmu gunahan makami. Selamat nampang Hari Guru min kami sehe aloat makaam. RTM teman setia anda.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hiling sama.

0: ima.
1: Tapi masih ada yang sebab tapi naik. Kan no mungkin nunggu masih Van Bos Kadazan sama VFM. Naik kombinasi, masuk au teman-teman.
2: Sa himbahan Boss Kadazan na ikot finasi. Oswaw tamay mo. Itkeningaw na po nga si Zang Mapunambaho Titik Iso FM.

0: 明日は会うと思います。
1: Pasik-pasik-pasik, Mokinang Wadokasimban, Boss Kadazan, Mazar Radio Malaysia, Sabah, VFM, Naikot, Winasi.

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamarsi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Ya, yeah, tapi ngambil lebay no jam kono opera miso minute do dong suva update po guna toko kopi posian dong suva pinsan po kuma sa bebi tempahut pinay di katatano dati di diti ko sa himbahan do bos kadazan do dong suva diti mahansan da awasi kino posikan do talaw bay no diti ho hobi na ko sa kuma tempahut teko tina teko tapa ima maso do papataon da ng tanganak ngabi do mugat sikul do dong suva diti Hansan da apa sih kepetahun dan ho hobi nak usah kuma tapi nai di ma masuk itindahanon ma pingat ingat atau kau kau menghigan dari tindahanon teko dari talun alun kau tapi nai kau mai do kau menghigan to kau mata di ti kau higa kenan teko kantakan di au avasi po ompus do pinanau do to kau dari nombor nopo ngozon do to kau do dong suvabiti. Oh, mau pintan tu nampak dah mian pai dah mau hizi kau dia zong ngavi dah hozau ngavi dah kadazan dah dong suap di tihan san dah kau tihom busko dah makin ngau gisam dah opupusan itu kau sahimban dah jam kau sizam dah dong suap di tih hozau dah sumusut oh ngau tukau hozau pini ampatan di Geoffrey Ikol Cosmas Chin Betsy Michael Adolf Jamit Anna Stanislaus Om di Minami Sugali Anduini iso hozau kahmatan tapi naik kau Sugandoy kamatan. Sutonan hozo mata di Felix Agus Suok Pasando.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: 明日は会うと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menuju dong dohong konsat
2: antur konsol kemajuan pogun yang penaun gisom do tadau baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
4: om tanudo okopoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikin tadau
5: i point tunud im RTN nopo.

Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani. Mengapai kodogo Peter Claudius Jokinol dari Abal Mantad Sabah VFM. Kopaguhu na ponga tuho na Abal. Pakiyonwan o kumpani kinay zonon manakaday kumakatundan infrastruktur. Kiguna do uhanon to si sikab, sonto bungawi di ISO-T

0: Tonon do tumihombus do opulokis manakadai kumakatundan bogisan infrastruktur om kauhanan tikit tadau maza kopengin voguvan miampai pemagunan teknologi kawawagu. Nobos di Montili dau Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam isido penogi kumaduvo vozon Montili di kopongo minonoimo kotombuhuzan tepantang do kumpani mononodo sumbu LED om teigi sumbu it kota Kinabalu. Tuduvan do kotombuhuzan di honopo nga papaintutun do kumpani miampai mihang kotundan teknologi om kopaguhanan pamamabang kavavagu ipatakon do kumpani nokomoy. Vokon teknologi om asil kohobusan ipinain tutun, kampay no pemagunan sumbu LED, sumbu solar om kalalahano smart lighting, montok menokadung kotundan infrastruktur di hobi vinasi, penwawagu om kepanak kovosian kumaliti kinoizonon. Dait ketumbuhusan dihop, napibasan lagi kahansanan misakadai miampai pemagunan teknologi, pamamabang kawawagu, montok papavasi kohanan tuhun ngavi, ko mahigan lahan om vinakas kabahan it kinoizonon diti. Giguno da uhanon to sisikap o ahal sontop di ISO tizonon tasu to sizaw om pemuvan asil it tawaw. Montok papavasi kalalahan no kotainan om kauhanan tuhun ginumuan it uvang tawaw. Minobos i Montili kapalintan kinoizonon om pemuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif misakaday paimponu o kapalintan pogun miampay diti Council Kakadazan Tawaw montok magium lahan kapaguhuanan di Tavasi kampay na manak izonon paintantu kumaditi tuhun ISO uhion montok dahang menanduhi om balajalan sosial.
1: Saya lihat tadi ada juga cadangan dan solution yang telah diberikan oleh Majlis dan ini sangat baik di mana ada disebutkan tadi berhubung dengan rumah untuk menempatkan gelandangan ini sangat susah yang sangat baik karena kita perlu juga memberikan pendidikan kepada mereka untuk membolehkan mereka mendapat kesadaran dan sebagainya.
0: Notu hubungan i Datu Arifin do magagano abal di kopongo makinongo boboson di Polosidin Council Kakadazan Tawaw Datu Joseph Pang it hintun pitimbungakan. Untuk penagidihon na zaw nagidi Datu Arifin kinhantazan do MPT papayinkavas pinuvan asil mantatimpu baino om sumusut. Doit ning kokoton suvay no boss di Datu Arifin, kotundan i mamasok papanaon, kampay no Hong Kong Convention om pinggisaman manuidong smart city kanu manunda kosunizon economy. Suvay ko papapantod kalalahan no papata kotainan kumatuhon ngavi. Pagumuan do kapalintan pogun mazaditi kopisan ahal ngavi Islam pogun Sabah Jahins om Council Ugama Islam Sabah MUIS o ababazan poposindak mosagit maza tadarus mumba numavaw sumambayang songovian om program tafsir Al-Quran it potatongkob uvang. Manak nagi omuis om jahin sakaday kagaganapan tikit tadaw kuma mosagit sabagi pinggisaman papavasi institusi kaugamaan it Sabah. Pati ang buson na kumantilian kapalintan kinaizonon om pumuhaminan Sabah diti ababazan dumot kahansanan kumasavyavi duwang panamhimobogizan kikwasa kinoizonon it Saba. Montok makinangaw sondi ahal om kumahingkangan dubogizan PBT it patatangkop uvang paguhoy anu sontop kapaguhanan. Tahungatus pun kazu katapang tinanom it kinoizonon tisandat it kota belud mazado program pinggisaman popoti hombus tinomow kahansanan pogun kokobunan to sindak to ay plant. Iho na po nga pinggisaman na papapantod diti pamugampisan kinoizonon posayhi. Manguang vaza kosimbanon kozuvo tavan om papayinkavas kasavan tun ginumuan guno diti kozuvo kokikitanay di otomow om katihambusan biodiversity. Minabos ipanakanay Montili kapalintan kinoizonon om pumuhaminan Datu Fairus Rendan ababazan diho kopipahud diti bogizan himo kotulan kozuvo kokikitanay pogun Sabah imonotoh kokomoy kaubasanan guminavo kokikitanay toy landscape om kampazan tuhun ngavi doit pomogompizan.

0: kinaisanan po sa ihi. Miyam pa'y do tumihombus mo na ko nung pinggisaman do kumantilian ko palintan kinaisanan o pamuhaminan KKTP kumahang montok tuhun magigizon do manguang kagabasan kaban. Pinggisaman pupatin do'y kinaisanan tatamaw miyam pa'y tudu mamadimpot katundan di adang o hobi na ko hang managuvang kasimbanan ko zuvo datavan. Nabos di sido ino, isido punogi adun pintasan kumada RTM di kopong of pinapay magon program ay planned duvongay bu duvong panamonom it kampung kawakawa pantay emas kota Balud. Pisakadazan kusudong it piyahatan bogizan landscape om kapanamangan KKTP miyampay na agency kopalintan om nagi bogizan kikuasa kinoizonon PBT kiguno mantok popopuavang mahik asil susumuni tatamaw om biodiversity posoihi id Sabah.
1: Kakal ko po, makinamo abal id Pogun.
0: Abal ang paniti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kusahimbaan lubos kadazan. Pisa kadazan id piyahatan Tinan Loyal Sabah Law Society SLS miyampay kaupisan Immigration Malaysia Jim Sabah tiyombuson do papavakas. Maza na katumbuhuzan tapantang do polisi din SLS Datu Muhammad Nazim Maduarin kumapatunod Jim Sabah Datu Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf id Kota Kinabalu. Pinapayho o Jim Sabah maza na kahintahangan daw do it Facebook katumbuhuzan diho na po nga pinggisaman do SLS montok papavakas pionitan professional om papapantod pisakadazan id piyahatan Tinan Loyal om kaupisan immigration. Vokon diho kukumoy do kaundangan immigration ahal kapatutan om katayinan. Suvay ko dino katumbuhuzan diho montok nagi magibobos kukumoy da ahal ngavi id kosuvan totootopot kukumoy kalalahano immigration papampay na makikitoy na upis Loyal it Sabah. Miyampay na magano ko intahangan kokomoy lo guys tonudon babay no kokomoy visa kasagan bakalaja o makitimbang di aw pasagaon sumuang. Pinapatimpo na kaupisan bumba o mananampas si Malaysia JBPM Hongkod Panginabasan Community Komohigan Katutunan CFLC kumaiso it Sabah. Minabaw si Huguan Patunod JBPM Datu Sri Nur Hisham Muhammad Hongko diho na po nga sumbogizan mantad palan kosudong komuntilian om JBPM do papahab kasavan ko mahigan kotutudan kumatuhun ginumuan maza do pisakadazan kopalintan community om bogizan okon ko kopalintan. Mantad opodomonom CFLC inapalan itpototongkop Malaysia himo na tuwidong minamaguno kopobian kopalintan om opodomiso pabago na hantoy dom minonuidong asil mantad pisakadazan kosudong miyampay bogizan okon kokopalintan.
2: Ini merupakan orang cakap pemula kepada inisiatif seterusnya yang insyaAllah saya katakan dimaklumkan pengarah akan berusaha untuk membuat juga di dua lagi bandar besar utama di Sabah iaitu di Sandakan dan juga di Tawau.
0: Natubungan i Datu Sri Nur Hisham na kapabalan di Kopongoh Pinapatimpun lamay kopay maganan CFLC Stisin Bumba o mananampasi putatan id putatan. Nagonop nagi o CFLC putatan magikakavo kagaganapan community imiho na gunon montok ababazan sondi miyampay kotulan kokomoy panginabasan kumahigan kotutunan ipajalon paguhuy kapanaw ababazan. Apat ng padamanom tuhun pisol om pu tinimungan gerakan am PGA kumahigan Brigade Sabah nakahantoy do minamupus pinghudan combat medic kaupisan KDNKA bogizan iso duvangay bu duvang panamanom inazo do Brigade Sabah PGA kem kinarut kota Kinabalu. Nakahampay nagitinimungan pulis marine om puvan lan panginabasan PGA Pulapol kota Kinabalu. Minawo si Kumaduva Commander Brigade Sabah Zone Kohisaun Tinimungan Gerakan AM ACP Andrew Gani Anak Jimmy pinghudan po diho nga montok papayang kavas kabahan pangusapan id kinoy zonan kopipahud miyampay kopakyonuan kalaja i okon ko ohan ho hobi na ko zo untuk kota Gubang magisusuvay kosin davatan.
3: Kita terdedah dengan pelbagai risiko kesihatan, kecederaan, even kematian. So kita perlu bersedia dari segi perubatan, khasnya perubatan medan inilah untuk kita boleh ambil tindakan. Pengetahuan ini akan mempelbagaikan kemahiran yang kita sudah sedia miliki lah dan akan memantapkan lagi PJA sebagai sebuah pasukan infanteri yang penting di dalam negara.
0: Natubungan i Andrew di Kopongo pinapatak suat pamahagan kuma di uminang pazat pinghudan it came kinarut kota Kinabalu. Petiung buso na pinghudan miyadiho mentok manantu di tikabahan i noy nobos tomoimo paingkavason om petiung buson. Id pamupusan kinungo zubaguiti tuhod abal. Pakiyono na kumpani kinayzonon manakaday kumakatundan infrastruktur. Kiguno do uhanon to sisikap, sontob ngawi di ISO tizonon tasu to sizaw om pemuvan asil. Hingga kan iti abal mentat Sabah VFM om abal politi nganuhud di Kamarudin Abdullah mentat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin date bos kadazan di Richard Soilian. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
0: Also, kababago.

0: Adoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

modok nok watu upon sol modok montok kasuni zontinan intamong gontab hinasutinan montok kovasian pomumusow mengidu toksin om manimung binakas pipio ahal iapatut montok avasi todok papapanaw ko basan timpu modok om timpu musik imyaga dotikit tadaw mengusap tinan om papanaw kapagatan untuk dongo subab mau do ohan modok untuk dongo sodop papadadi posoihi hinimput todopon sebagai iso kinezenon iko petonong tubong om posogit kada kozo ogumutakan untuk dongo sodop hobi binasi do osikap makan pipio jam poguhui modok om ivado mangakan takanon i kapenak kebahingkangan kumatizan om ivado menginum minumon ki kafein poguhui modok sabab do antakan okwang todop naindamaan atang kangau om au kanu mamazara telepon piovit ovit toy handphone om nagi temoy mo mangakan usap ngavi om tinumon i kapuk

Ya, tapi nengok ngavi kan no hozo do minon impun di ti babazan. Kita ngau udah hozo sangkut tahun tapi nengko hozo mentah di Benson Fong ondom kudam hoing hozo mentah di Island Majelik nung au no umasam sodop suvab kaditi om negi hozo mentah di Ivy Bakansing nokwo. Ama dabay na jam ko tu apat ka malo vahu minit do nung suvab date pagun na tokaw paghuhi din na kutawadan ko masavyavi tambahu tapi nai di mamasa mungkin ngau masaditi kota huzan dari da TikTok sama VFM dan ngau suwa biti kiva da himang penem vahu tambahut da mamasa mungkin ngau mintong masaditi live dari da TikTok om lagi kiva da apat ngau penem himo tambahut di mamasa mungkin ngau masadit Facebook da sama VFM biti ama itu kan apa tingan ngau video suki tapi nai mungkin aku sedi Julita Margaret. Saya pun bagi tiga. Saya tapi naik tu sikap kau sudah minsafat itu pasan ngavi. Zandi Dolores asing ada itu lagi. I Corina Matiasan, I Paul Eric ada itu lagi. Ida hivang da Facebook da sabah VFM. Peter Gabriel, Kopi Vosian, Clay Ignatius, Josie Mindong, I Momo Lee, Johnny Joe, Angel N. Ami Maria Juhan ketuaan kemari dia zu Michael Kinsung siping awang Amai Geoffrey Antang kopi posian nang suvab kemari dia zu saviavi tambahut tapi nai Om lagi mazaliti WhatsApp do sabah VFM Red Devil ketuaan kopi posian nang suvab I Joseph Botilu Lucia Tati Richard Binginos ima popo buzu da pason dia ho masa di ti WhatsApp da sabah VFM toh dan kuma da sokodong nga video zu om tu miang busa kau da mungkin ngau da hozo sang kotaun tapi naik kau hozo mata di Elizabeth Stephen Jaikul kaus nu ada ti hom buso sutonon hozo mata di Ambrose Moody naik kot no tadau kamatan om nagi tumodo no kadi Rita Joining